0: ada keperluan apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan bukan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan bukan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Rudi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 去的几率。
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak.

0: mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
4: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
3: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan? Itu kan sama aja ngajak gue korupsi. Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
4: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang benar aja lah.
3: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
4: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
3: Bener juga sih.
4: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, dek ya.
5: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Radio Bercahaya FM 94.3.
8: Bercahaya.

0: Nyunguli WA ki.
1: Uli hadiah 1,5 juta.
0: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa kok?
0: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
0: Uis, gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, ora nyambung war.
2: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
6: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
5: Deneng, orang lanjut na SMA?
6: Orang lah, men, kon bojo baik.
5: Lah, si cilik kok.
6: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
5: Jere, kawin bocah kue, malah akeh resikone loh yuk.
6: Hah, apa ya?
7: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Iya, masih di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.
0: Nah, ini kita masih akan menemani sampai jam 9 ya. Jadi,
1: betul,
0: buat yang mau ikutan gabung, masih ditunggu di 0811-260-543 ya. Oke, ini sambil kita menunggu. Oh, ini langsung ada telepon ya. Coba kita angkat nih dari Parasimin.
1: Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Radika. Nok siapa ya?
0: Vita. Waalaikumsalam.
2: Halo, pagi-pagi sudah menggelegar.
0: Iya. Iya, semangat ya Parasimin ya.
2: Semangat terus. Pantang mundur sebelum tempur.
0: Siap. Mau request apa nih?
2: Aku mau laut versinya Sinta Arjinta.
0: Mau apa?
1: Laut apa?
2: Laut.
0: Oke. Okay.
2: Bintang-bintang di atas laut.
0: Siap. Sambil dicari kita boleh mau salam-salam?
2: Oke. Okay. Mau muter-muter yang perdana, yang pertama Ma Enok ting nyolek saya. Terus buat Mami Rizky Petarangan. Terus buat Pak Arjuna yang ada di Kroya. Kroya apa Korea ya? Kroya ya?
0: Iya. Yeah.
2: Terus buat Mr. Ton. Buat. Terus ada lagi buat Babe Sukar. Terus ada lagi juga buat Mas Arta, Gurita, wak-wak-wak-wau.
0: Ya.
2: Ada Nok TV, terus ada Cengkel. Ada Pak Bos Firno yang di simpang pertigaan. Mana ya? Yang punya berkat saya. Mami Bintoro yang punya organ tunggal di rumahnya sendiri, organ tunggal cewek.
0: Iya.
2: Terus buat semuanya aja yang masih terus yang pagi sing adik tetap semangat, tetap capai cita-cita apa yang jadi tujuan, semoga tercapai semuanya. Buat wajah bersahaya semuanya, selamat pagi Nok Pita sama Bang Radika juga semangat selalu.
0: Oke, siap.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini suaranya agak kedebuk-kedebuk gitu. Iya. Ya. Mungkin teleponnya bisa agak lebih jauh dari radionya gitu biar enggak apa namanya? Biar enggak kedebuk-kedebuk. Oke, ini ada Mama Enok juga, coba kita angkat.
1: Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi. Halo. Kayaknya agak error nih ya, soalnya tumpuk-tumpuk nih teleponnya.
1: Lagi bertarung dulu,
0: iya,
1: siapa yang mau telepon nih.
0: Coba satu-satu teleponnya, satu-satu.
1: Gak mau, aku gak mau ngalah, aku dulu.
0: Oke, ini kayaknya nge-crash gitu ya WhatsApp-nya. Coba sebentar kita ulangin lagi. Mungkin bisa, kalau misalnya nggak bisa telepon karena ada yang lagi telepon, bisa sambil kirim ini ya,
1: VN aja ya.
0: VN aja gitu. Kok susah banget ya, kata Mama Menok. Iya nih, sebentar. Coba ya, kita cek dulu. Oke. Mungkin boleh kirim VN dulu sementara ya, karena ini kayaknya agak susah buat ngangkat telepon lagi karena tubruk-tubrukan ya. Jadi nanti kita putar VN-nya di segmen berikutnya ya. Pokoknya kita masih akan menemani, jangan kemana-mana, tetap di GPS
1: Goyang Pagi.

0: Akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
1: Acara apa, Mi?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
1: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
1: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu. Datang, belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan. Kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
3: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kengana nggo dandan dapur tiana
1: ngone Pak Kirno pertelon jeruk lagi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya bu, ibune ora usah melu.
3: Pak, ini nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat herbal alami.
5: Nyumuli WA, Ki. Uli hadiah 150 juta.
6: Ih, asik.
5: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300.000.
6: Aki pada ngapa kok?
5: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
5: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
7: Walah, Sri. Ora takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo ora resmi kiye.
5: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lah kiye, ana nomor WA-ne?
7: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
5: War. Ora nyambung, War.
6: Penipu kowe.
2: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percahaya FM Cilacap.

0: GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik. Oke, kita langsung putar aja nih VN dari Mama Enok ya. Coba kita dengarkan bersama.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: GPS Sik Asik, ser muter-muter. Ada berdua yang ganteng dan cantik. Selamat pagi berdua.
1: Selamat pagi.
2: Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin.
2: Terus terang aja nih, saya mau minta lagu deh, kalau bisa dari King Nazar yang judulnya Astaga Naga.
1: Astaga Naga.
2: Iya, dari King Nazar ya, Astaga Naga. Saya mau jalan-jalan dulu nih, jalan-jalannya ke

0: Mas Wagi Rama, Mama Rizky, petarangan, petok-petok brosot, Bu Tati, Mas Endilau, Pak Rasimin, terima kasih cawelane Pak. Stay tune terus Radio Bercahaya cahaya ya Pak. Bumus Bogowonto, Mbak Nabila, Mbak Dina Laras, Mbak Titi Senjat, yang ada di dalam Pasar Gede, semua warga Pasar Gede semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke, lanjut Mbak Vina, Mas Arjuna Kroya, Tante Yara, Mbak Mustolina, Bahar, Mbak Fido Puri, Mas Epen, Mami Bintoro, Bu Kusia, Mas Yuki, Mas Salut. Oke, buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap, semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oh iya, buat Wagi, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, tidak kurang apapun. Hatur nuhun berdua yang cakep dan ganteng, juga cantik serta manis. Senyum dulu dong. Jangan lupa itu lo, senyum lo. Oke, semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin
1: amin amin amin, amin.
0: Maaf banget ya suaranya banyak yang gemeresek di luaran, soalnya ini lagi di luar sedang berjemur. Oke deh, hatur nuhun buat semua kru-krunya Radio Bercahaya, semoga semuanya juga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Amin, assalamualaikum amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Enok nih ya, tetap semangat. Betul, ya walaupun VN ya. Tapi kayaknya kalau VN lebih panjang ya, lebih lama. Dan lebih banyak yang disebutin juga gitu. Oke, selain itu sambil kita mungkin menunggu ada yang mau ikutan gabung lagi, mau kirim-kirim salam boleh ya. Kita masih ada waktu. Ini Vita mau kasih informasi juga. Ini breaking news ya. Jadi sebenarnya udah beberapa jam yang lalu, jadi ada terjadi kebakaran hutan di Kecamatan Jeruk Legi, tepatnya di daerah Citepus Kalinyawak ya. Dan ini sampai sekarang belum ada informasi lengkapnya, apa penyebabnya, terus apakah sudah padam atau belum gitu ya. Nanti kalau ada infonya, atau mungkin ada warga Bercahaya yang tahu ya info lengkapnya, boleh info-info ke kita. Nanti kita bantu share untuk warga Bercahaya lainnya pastinya ya. Dan kita doakan yang terbaik pastinya untuk daerah tersebut ya. Kalau misalnya apinya masih belum padam, semoga segera padam. Dan pastinya untuk masyarakat sekitar lebih waspada lagi, lebih berhati-hati lagi juga gitu. Dan semoga gak terkena dampaknya lah ya, amin.
1: Dan ternyata semalam juga baru terjadi kebakaran, yaitu di hutan Gunung Telu, Kecamatan Karangpucung, malam tadi ya. Dan itu lumayan gede juga. Dan semoga sekarang sih semoga udah padam ya apinya.
2: Alhamdulillah ya. Pokoknya ya kita sama-sama berikhtiar pastinya ya. Semoga ini bukan ulah oknum Kalau misalnya ini emang ulah oknum atau terjadi karena disengaja, semoga pelakunya bisa segera ditangkap juga pastinya.
1: Ditangkap, iya benar.

0: Coba dengan cuma hujan doang yang lumayan deras gitu ya.
1: Jadi kita berdoa juga nih semoga segera turun hujan juga, iya. Gitu ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di GPS
0: Goyang Pagi Sik Asik.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Gipyok temen, arep mari ngendi Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Emas Matahari.

0: 8 lebihnya 50 menit masih barengan sama Radika
1: dan juga Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Nah ini terakhir mungkin sebelum kita pamitan ya, ada VN dari Mama Rizky di Petarangan, kita coba dengarkan.
2: Assalamualaikum Goyang Pagi Sik Asik Ser.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat Mas Dika. Alhamdulillah. Wis arep kukutan apa kowe? Iya, arep kukutan ya manut bae lah, MN ngikut baen.
1: Yeah.
2: Ya, salame kanggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Mustolinga, Bunda Kinan, Bunda Dina Laras, Mbak Titis, kanggo Mbak Mar, Mbak Osam, Mak Enok, matur nuwun Mak Enok sawelane. Kanggo Kumbang Asmara, kanggo Mas Dimas, kanggo Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, terusan kanggo Kang Arjuna Kroya, kanggo Mami Bintoro, moga-moga sehat selalu, kanggo Mbah Kartim, Pak Bening, Babe Sukar, ya kanggo Kabian Bela, Sinang Grup L, PPL Bercahaya, moga-moga ya pada sehat selalu. Anggo Mbak Vita sama Mas Dikane ya, terima kasih. Moga-moga sehat selalu, rezeki lancar, full barokah.
0: Amin.
2: Matur nuwun, terima kasih Mbak Vita, Mas Dika. Assalamualaikum. Goyang Pagi Sik Asik Ser.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih Mama Rizky udah ikut bergabung, dan terima kasih juga untuk warga Bercahaya yang udah gabung di GPS dari jam 7:30 ya.
0: Yep.
1: Dan kita harus pamit undur diri dari GPS. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Dan selain ini kita akan kembali menemani di ngopi. Radika pamit undur diri.
1: Vita pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, hapean baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap. Facebook Bercahaya FM. Dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga Bercahaya, ketemu lagi barengan sama Vita,
1: barengan sama Radika di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
0: Dan seperti biasa kita akan menemani selama 1 jam ke depan.
1: Yep.
0: Buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811 260 543.
1: Dan gak bosan juga Radika ingetin buat kalian follow sosial media kita biar bisa update informasi seputar kota Cilacap dan juga sekitarnya. Ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok di @bercahayafm_cilacap.
0: Iya, pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
3: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
5: Gak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
7: Siapa?
6: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
7: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ngopi, ngobrol pagi inspiratif dan informatif.
1: Iya, kali ini kita mau kasih info nih ya. Kemarin sebenarnya udah sempat kita bahas juga kalau akan ada event seru nih di tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026, yaitu Festival Literasi Cilacap 2026.
0: Oke, bersama Dinas Arpus ya.
1: Iya, dan ini akan diadakan di alun-alun Cilacap ya. Jadi buat yang mau ikutan, mau nonton, mau gabung, bisa banget karena acaranya sendiri tuh padet banget ya.
0: Ada
1: dari,
0: apa aja nih kegiatannya nih?
1: Iya, dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam ya. Ini untuk hari Sabtunya di tanggal 17 itu pembukaan pastinya di pagi hari ya. Terus ada persembahan dari band, terus ada tari-tarian, terus juga ada laporan kepala Dinas Arpus Cilacap. Yep. Terus jam 9 itu ada cooking class.
0: Oke. Okay.
1: Terus jam 1 siang ada launching buku atau peluncuran buku dan sharing session literasi dalam industri kreatif. Terus dari selanjutnya itu ada lomba dance juga ya. Terus dari jam 7 malam sampai jam 9 malam itu ada hiburan, ada penampilan dari band-band SMP, SMA, SMK dan sederajat. Terus ada penampilan dance dan juga Orjen Tunggal juga nih ya. Terus hari Seninnya tanggal 19 Oktober ini gak urut ya. Tanggal 18-nya bentar. Oh ini tanggal 18-nya sendiri itu hari Minggu ya.
0: Yep.
1: Itu acara di panggung utamanya ada senam jantung sehat. Itu di pagi hari ya, dari jam 6 pagi sampai jam 7
0: ya.
1: Terus habis itu ada persembahan tari, ada lomba mewarnai tingkat TK, lomba melukis tingkat SD, ada organ tunggal juga. Terus jam 1 siang ada penampilan band. Terus dari jam 19.30 sampai jam 9 malam juga ada penampilan dari band-band juga nih.
0: Okay.
1: Ya. Terus ada acara juga di gedung Sumekar ya. Dari jam 9 sampai jam 12 siang itu ada talk show bersama Tias Tatanka. Terus dari jam 1 siang sampai 14.30 itu ada sosialisasi perlindungan anak dan perempuan dengan tema berani bicara, berani melindungi diri ya. Jadi acaranya padat banget dari jam 6 pagi ya,
0: yang sampai hari dengan Minggu, malam hari ya.
1: Terus hari Seninnya masih ada ya, tanggal 19 Oktober itu acara di panggung utamanya ada lomba drum band TK. Ini kayaknya seru banget ya.
0: Yep.
1: Dari 7.30 sampai jam 12 siang. Terus selanjutnya ada penampilan organ tunggal. Terus jam 1 siang ada penampilan band lagi, diselingi dengan penampilan dance dan organ tunggal lagi. Terus jam 4 sore sampai jam 5 sore itu acara penutupan festival, ada penampilan juara lomba dance, terus laporan ketua penyelenggara, penyerahan hadiah kejuaraan lomba, dan juga penyerahan gerobak oleh Basnas ya. Jadi emang acaranya padat dan seru-seru banget nih dari tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Untuk yang pengen ikutan gabung bisa langsung datang ke alun-alun Cilacap.
0: Jadi bukan cuma tentang membahas literasi, mungkin kayak baca buku, bedah yeah. buku, tapi di situ juga ada kegiatan dan juga wadah untuk para anak-anak muda gitu ya. Ada lomba dance, terus juga ada band juga, ada lomba mewarnai, dan seperti yang udah kita bahas sebelumnya, yaitu nanti akan ada kirap kalau nggak salah untuk menuju ke Kembang Wijayakusuma, yaitu yeah. ada kirap dari Keraton Surakarta juga.
1: Iya, jadi buat yang pengen belajar pengetahuan-pengetahuan Betul. Baru gitu ya, atau mungkin ada anaknya yang ikutan lomba juga, Betul. Ikut meramaikan, ikut nonton, boleh banget. Oke, nanti kita akan balik lagi dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
0: dan Informatif.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat. Bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu para mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: ika kau yang ngerokok sih orang kawin waktu
1: amal rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu rokok legal gue sih anak pika cukai nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, sudah hampir jam 10. Waktunya kita pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk warga bercahaya yang udah gabung dari tadi di GPS dan lanjut di Ngopi.
1: Iya, pokoknya jangan kemana-mana. Nanti jam 12 ada TV Gapi yang menemani di TGN. Jadi stay di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri.
1: Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
0: Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget kok, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
1: Oh, kaya kue ya?
2: Iya, nyanyi. Dinum.
1: Iya. Oke. Siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
6: Acara apa, Mi?
5: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
6: Wah, keseruannya apa aja?
5: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
6: Wah, seru banget pasti nih.
5: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
3: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
7: WA, Ki.
8: Uli hadiah 1,5 juta.
7: Ih, asik.
8: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300.000.
7: Aki pada ngapa kok?
9: Kue, si Sri. Uli hadiah 1,5 juta, War.
1: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
8: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
1: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo ora resmi kiye.
8: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA-ne.
1: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
8: War, ora nyambung, War.
7: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Poin 3. Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
1: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
3: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
1: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
2: Acara apa, Mi?
3: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
2: Wah, keseruannya apa aja?
3: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
2: Wah, seru banget pasti nih.
3: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
5: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu. Datang, belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17-19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
0: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 101.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kiye.
2: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
5: Hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
5: Coba, saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
5: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
6: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
4: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Woi, Cok!
2: Asam banget, tambah gede ya.
1: Iya, ya, selamat. Kamu Pak RT yang ambil anaknya ya.
3: Selamat,
4: kanca STM. Kenalan?
3: Kenalan.
4: Kita di kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
3: Tapi nek kono kepengin melu ya ayu bareng.
1: Ya enak, ya mau
3: bukan
1: cuci. Kalau petanya ya. Nek rokok kalian pak, cukai pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perut nang gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
3: sih, kayak larang, kesibukan tapi enak pak.
1: Oke, ngerti ora pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
3: Jadi kasih ngomong kalau siapa? Bilung aku, lena nunduk ilmu melayu ada. Woi, kau terima kaya lagi ya.
5: Bro, aku ada keperluan, ngurut kami di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Kita nyumuli BA ki.
8: Uli hadiah 150 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
9: Aki pada ngapa kok?
7: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
9: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
7: Wis, gari nunggu transferan kie.
9: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
7: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA nek?
9: Ngono, ditelepon nomor WA nek siki.
7: War, orang nyambung war.
9: Penipu kowe.
0: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
11: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
10: Deneng, orang lanjut na SMA?
11: Orang lah.
10: Men, kon bojo baik. Lah, eh si cilik kok.
11: Ya men.
10: Daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
11: Jere, kawin bocah kue, malah akhir resikone lo yuk.
10: Hah, apa ya?
0: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Wis ora ribet kini gara-gara lampes atau lampes. Wis lagu wis metu wis aman.
1: Terima kasih kangge Mas Girman calon majikan sing duwe
0: pulo lampes
1: sing ana ning Korea.
0: Kangge anak rantau Korea Gading Klampes Community.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucap

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, Dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
0: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Aditama.
1: Mas Daru.
0: Sinden terbaik versiku.
1: Amin.
0: Aja mbok gondeli to. Aja mbok gondeli to.
1: Lah, pale tak terus tak gondeli terus kok.
0: Gondeli apa?

0: Mulai nak cah. Pak Tijo Klitik terbaik lagu nih.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.
2: Tegean, tembang gending kelangenan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga bercahaya, sugeng siang, sugeng pepanggian malih kalian tiwi kapi wonten kiarantik yang tembang gending kelangenan yang menemani warga bercahaya sampai nanti, sampai jam 2 siang. Ya, Lilik pada lagi pada ngapa ya Lilik? Ya lagi pada istirahat lah Wi. Iya, lagi pada rehat. Sawek sami dahar siang. Baru sholat duhur ya. Terusane pada medang-medang. Iya, selonjoran, kipas-kipas. Ana sing lagi kebal-kebul barang. Kebal-kebal lagi ngapa gue? Iya, ya lagi pada rehat lah Wi. Iya ya, ana sing lagi rasan-rasan, ana sing lagi serupat-seruput kayak gue. Pokoknya Lilik lagi pada ngapa-apa lah ya Lilik ya. Selamat mendengarkan. Sinten iki sing andang-andang anu gasik banget telepon kok ya. Iya, apa tak angkat apa ya? Jajal diangkat disit. Enten sinten iki sugeng siang. Halo, Bercahaya FM.
1: Halo Mas Tiwi, sugeng siang.
0: Sugeng siang, saking ibu sinten iki?
1: Mama Rahima, Mbak.
0: Mama Reina, teng pundi niki Mama Reina?
1: Masak laleh nang trikul.
0: Trikul. Tritikulon, nggih, Ma?
1: Ya.
0: Ih, pinter. Iya, tritikulone jalan apa, Mama?
1: Jalan Nyamplung Kendal 2.
0: Jalan Nyamplung. Nggih. Sehat. Kelalen kojan ya lo. Iya, Mama Rohimah. Lah, Jan. Mama Rohimah. Sawak nopo Mama teng mriko nyamplung.
1: Ke nambah rampung ngombahi, Mbak. Rampung masak terus ngombahi. Telepon kan karo Dwi.
0: Oke. Oh iya, mesti lagi kesel banget ya, Ma ya. Iya. Rengarengo pisan Mama Rohimah. Niki badhe pesen apa Mama tak goletane?
1: Sisedeman apa ya, Mbak?
0: Sisedeman, nggih. Ma, aja perek-perek radio, Mbok, Ma. Suarane dadi niku, Ma.
1: Ya wis, wis ora, Mbak.
0: Iya. Nggih, Mama Rohimah badhe salam napa mboten? Teng gunteni lagune.
1: Salam nggih Mama Rizki.
0: Nggih.
1: Kang Dimas.
0: Nggih.
1: Am Tondot.
0: Nggih.
1: Terus Pak Kumbang Asmara.
0: Pak Kum.
1: Bunda Oni.
0: Bunda Oni.
1: Bunda Oni. Mama Rizki.
0: Nggih. Nggih.
1: Ucapane medhe aktivitas.
0: Nggih.
1: Buat motivinya sehat selalu dan amin. Tetap semangat.
0: Amin, amin. Nggih, terima kasih Mama. Ma?
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rohimah. Singan nang jalannya amplung kayaknya. Iya, rengo-rengo banget ya Ma, kesel banget. Istirahat Ma. Nggih, kali ngrengo kaken lagu campur sarian rehat. Iya, wong kesel banget kok. Iya, nembe rampungan kayak gue Mama Rohimah. Istirahat di tempat. Gerak. Aja orak-orak. Iya. Ayo warga percaya sing badan derek bergabung 08112605443. Niki sesuai dengan requestane Mama Rohimah. Iya, sing ana nang nyamplung. Kita paringi lagune Sesi Deman. Monggo-monggo.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
2: Acara apa, Mi?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
2: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
2: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, Lance Dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
1: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu. Datang, belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan. Kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
3: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
0: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Ya anteng jenggeleng kaya gue ya nih kare kaleh medang kaya gue terus bar dahar siang tadi keton kabeh apa-apa pada keton ya wis iki basa wis maem nah iya kolik meki apa sih ora keton meki ora keton wonge kok niki sugeng siang halo sugeng siang Pak Kumbang
1: Batin.
0: Nggih, siap.
1: Buat tanganku jadi cekle, Mbak Batin.
0: Iya lah tegondeli bae lah men lah.
1: Heeh. Tegondeli. Ala tegal bali ketu mae.
0: Tah iya ratek bungkus kresek. Oh tegal bali.
1: Denok kowe.
0: Denok, mbok miki sampun diglundungaken denoke, napa dereng?
1: Apa wis urung mbok lah.
0: Apa durung? Oh alah, ya ya ya denok.
1: Ana jang kelalen urane jeneng cocokan gak ning tangan ya.
0: Denok. Iya kok kelalen jarku. Lah niki niki nggih, bar niki.
1: Lah sing tak suka nunggu anu. Lautan mangsi.
0: Nggih, lautan mangsi. Siap, iya lautan mangsi iki. Pun.
1: Iya kan kayak Mbak Tivi.
0: Iya. Kembarane nyong.
1: Kembarane ya. Iya. Salam iku engko Bos Kirno, Pak Sukar.
0: Nggih.
1: Terus kasih nang petarangan pelaku terus dijulna purung kan.
0: Mama Rizky wis ditekep.
1: Iya kan ngerti dijulna kurungi ya.
0: Iya, tekep bae lah.
1: Juli lunga-lunga.
0: Iya.
1: Gua akan selamatan ya.
0: Iya, gua bengkung.
1: Iya, gua akan selamatan ya. Terus juga buat bunda Bintoro ya.
0: Nggih, Mami Bintoro.
1: Pak Fitri terus Pekajol Toti Arti.
0: Nggih.
1: Tondot.
0: Nggih.
1: Terus Mas Daniel Muhammad Sabika.
0: Nggih.
1: Ya guys, spesial ngoku sing nang sekarang ya foto-foto ku ya, Bang. Kurung aja jujur dang kok.
0: Iya, engko
1: ngingkung. Selamatan, tutup channel tuh dan selamatan ya.
0: Iya, engko.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kumbang. Pak Kum, Kumbang Semarang. Sugeng siang. Halo Bunda Mustol.
2: Assalamualaikum. Sugeng siang Mbak Tiwi Kati. Kembang kepangi mali kali kula niki.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mustol linga darkam.
2: Anu nyuwun tegane niki Mbak Tiwi.
0: Nggih, lagune napa niki?
2: Tembang kangen.
0: Tembang.
2: Wonten
0: kangen. Nggih, niki dikunteni. Niki enten.
2: Nggih. Ajeng nyuwun niku. Intuk-intuk salam.
0: Nggih, monggo Ibu.
2: Nggih, mangke niki nggih Kumbang Asmara, walaupun ora nyawel jar nyawel nyong ge, ora apa-apa lah tercawel kawose.
0: Iya. Nek Korea di anu kena anu senggol. Senggol nganti kerungkak men kon kerasa kayak Pak Kumbang.
2: Kayane ya aku sing ngrubu dhewe, pokoke kan anu dubur apa
0: kepriwe. Iya kayak Bima ya, dadubur makrong-makrong.
2: Kayak numpake motor aku numpake Suprapit.
0: Iya, lah si Supra apa du motor, kan pada bae motor.
2: Iya kayak kan Suprafit, nek kan Suprapit
0: iku. Oh, Suprapit. Iya. Mboten napa, Tiwi karo Vita pada bae.
2: Iya iya wadone tapi kan benten.
0: Benten
2: nggih. Kadang-kadang nek Mbak Vita, Mbak Tiwi.
0: Nggih, mboten napa-napa kadang-kadang Mbak Dahlia ya ora apa-apa pada bae.
2: Nang Mbak Adelia ora suarane ora mirip,
0: Mbak. Ora mirip ya, Mbak Dahlia suarane benten.
2: Oke, terus lanjut Mbak Tiwi.
0: Oke.
2: Anu Mr. Tondot.
0: Oke.
2: Siang teng Rawa Bendungan.
0: Oke.
2: Cibarang, Pak Arjuna,
0: Pak Arjuna.
2: Pak Sukar.
0: Oke.
2: Terus Pak Bos Kirno.
0: Oke.
2: Mami Enok. Terus Mami Bintoro, Mami Cantika, terus Mami Rizky, petarangan petok-petok ndeloso.
0: Kupun Mar,
2: terus kagem Mbak Tiwine sugeng siang,
0: mugi-mugi
2: pinaringan sehat.
0: Amin.
2: Murah rezekine Mbak Tiwi.
0: Amin. Amin. Bunda nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mustolinga Darkam. Terus sugeng siang ke Pak Kirna, Pak Mirno. Lah, suwe banget ora ketemu ge ya karo Pak Mirno kayak penjahit damai. Iya, mangke tak wajang nggih Pak Mirno nggih. Kayong lagi mendengarkan niki enten anu Mama Rizky, Mama Rizky sugeng siang mah.
3: Sugeng siang Mbak Tiwi. Assalamualaikum. Kangen metu petok-petok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aku tukang goreng
0: gedang. Oh, goreng gedang. Sriping napa Mas, sriping?
3: Ya, arep apa ora?
0: Ya arep tapi kan aduh banget. Atuh.
3: Balang nak.
0: Iya, kur anu di anu ne lewat foto ya, Ma. Temang. Iya, temang sange engko nang kana anu apa jenengane? Iya, jajarak-jarak radio Mama Rizky jajal sing ado.
3: Oh, radione ki radione nang dhuwur.
0: Oh, radione malah nang dhuwur. Oh, nggih, tapi kena anu apa jenengane? Mengiyang-iyang. Oh, nggih. Nggih, mari iki.
3: Oh, iya. Anu kemarin Mbak Tiwi.
0: Nggih, Mama. Kusumaningati.
3: Ya, salame kanggo Bunda Setira.
0: Nggih.
3: Bunda Oni, Bunda Rizki, Bunda Hati, Mbak Osa, Mak Eno.
0: Nggih.
3: Mama Tangisa.
0: Acan.
3: Terusan, Bunda Musolina.
0: Nggih.

0: gula jawa. Pengen disrampang karo gula jawa.
1: Ya mbok ora kae apa? Mbok ora ora wani ndek apa nu gede banget.
0: Jare ngoingkung kok make. Omonge jare jare dekep ngoingkung jare.
1: Goingkung. Ya. Nang wadah ya nu gede banget gede bang.
0: Ya gede banget metuntung malah ya mau ora angko ora kae wajane.
1: Anak-anak baik kowe kumang marah lah.
0: Iyalah.
1: Nenek ge ngotok wis stripping ngene ge.
0: Oke. Eh atuh banget kon mari ngana ini Mas Rizki.
1: Niki kudu ngendi Mbak Tiwi?
0: Tak kumbang asmara.
1: Oh, ya kumbang asmara Mas Barka.
0: Nggih.
1: Urusan Mas Dimas.
0: Nggih.
1: Semoga ya wis direnan.
0: Nggih.
1: Kanggo Mbah Harti, kanggoku anu siapa? Anu Kang Arjuna Kroya.
0: Nggih.
1: Pak Kuning Bos Kirno.
0: Bos Kirno.
1: Urusan kae dalange anu Mbak
0: Joko, ini. Pak Joko.
1: Pak Joko Purwanto apa ya?
0: Nggih, Pak Joko Purwanto, Babe oh, Sukar niku lagi midhangetaken. Nggih.
1: Ya kanggo Babe Sukar.
0: Nggih.
1: Ya kanggo kabehan bae sing isih nyimak tegane mbadel moga-moga ya. Nggih. Mbak Dele sehat selalu,
0: amin.
1: Rezeki lancar,
0: amin.
1: Full barokah. Banyumas Wijan Cilacap.
0: Nggih.
1: Tegean Mbak Mas ayo ditancap.
0: Ayo cakep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizki nang petarangan ke jere Bapak Sukar kon ngendok bae, Mbak. Alah, ya wis pating telata kendoke. Iya, Mama Rizki ta ya ma ya. Mendina. Alah kae jan Bapak Sukar maning. Kan arepan nang anu Pak Kumbang Asmara abdingkung malah kon ngendok bae. Ora si dadingkung si Tanela ya. Iya kok kayak petarangan petok-petok. Iya jarene Bunda Darka Mama anu Bunda Mustolinga Darkam sing nganti brosot kaya kowe. Iki tak paringi lagu lah. Kayak ngopak Kumbang Asmara. Iya kayak Bapak Sukar ya arep telpon. Tapi anu lagune wis kadung menculat beh. Iya Pak Mirno singana nang penjedama. Iya sugeng siang. Niki tak paringi lagu disip nggo warga percaya sedoyo mawon ke. Iya kayak Pak Kumbang lagune niki Pak Kumbang. Niki

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
0: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemes.
2: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
6: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
7: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. No pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
2: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Pak, saya punya rencana menikah.
10: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
9: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
10: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
9: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
10: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
9: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
10: Ya bisa. Di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
9: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
10: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
11: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: itchy, itchy.
1: Tegean tembang gending klangenan.
2: Tegean tembang gending klangenan. Iya, liliknya pada Labuan Maning ya lik jam siji ya lik. Iya, wik pada balik maning embret maning. Tapi si kiwis pada keton kabar kayak mau wik bereng. Mau lemes ya lik. Iya, lemes kayak gue dikirane kena ngapa malah enanu kencot kayak gue. Kan kudu diisi dengan energi, sumber-sumber energi kayak gue. Iya, mbak sampun diisi. Iya, sudah anu kenyang bahasa anu jawane nopo. Tubuh apa ya? Iya, wis warek kayak gue lah ya ngercara bahasa ngapake. Alhamdulillah robbil alamin. Terus gagen pada semangat bedigas maning kayak kue kiana sing dungsak-dungsakan mesti ya Bu Yati Banjaran arep telpon tapi kayong anu ya bun tumbrungan kayak kue. Iya yang ngono lah sing pada tumbrungan kayak kue ya keti wiarpan maca bawa di sini tapi mengingatkan galik cepat kelalen esok karena kegiatan di akhir pekan kayak gue ya tanggal pitulas ke ya tanggal pitulas dina setu ngantik na dina Senin kaya go ana festival literasi Cilacap 2026 kegiatannya akeh pirang-pirang banget ya lik ya kegiatannya iya dan ke warga Cilacap jadi anak kegiatan di akhir pekan iya ini kan biasanya akhir pekan domblong orang ngendi-ngendi iya tadi anak kegiatan maring anu festival literasi Cilacap 2026 nang alun-alun tempatnya lik iya anak tontonan seneng mbok karena tontonan ya lik pameran buku, lomba melukis, lomba mewarnai, lomba drum band, sosialisasi, tokso ya anak ya. Iya, anak penampilan band barang seneng banget ya anggar kon pada ndeleng nyanyi-nyanyi kayak gue urgent barang pasar UMKM ya. Kesing ditunggu-tunggu jajan kayak gue. Lomba joget cara deweknya lomba joget iya nek cara siki lomba dance kayak gue cooking kelas pokoknya akeh lah kegiatan ya yang bisa diikuti oleh putra-putri kita juga kayak gue disesuaikan karo lomba nih lah niki tanggalnya telung dina niki kan gue tanggal 17 dumugi Senin tanggal 19 Oktober ya lik iya cak lalen pada ngarana buku-buku iya pokoknya sangu tak ada duit nggo tuku buku untuk anu kae sih menkon tambah pinter kayak gue ya iya sugeng siang bercahaya iya ge Mas Mirno penjahit damai siki anu mbiyen jenengane Necis, oh iya siki damai. Lagune kangen bojo, salami OKP Bayawi. Iya, sing lagi siaran semoga diparingi kesehatan matur kesuwun. Iya, Pak Mirno. Iya, Mbah Maman suka ngesiang tak wacani disit layalik ya WA ne wis dari tadi pangetannya. Turung dibuka, turung diwaca melasi. Iya, Mbak Maman melu gabung request lagune kelingan ireng manis sewi lagune nggo kabeh baik nggo jeng tiwi sugeng anu makaryo ngantos paripurno sehat selalu matur kesuwun Mbah Maman sugeng siang Pak Andi kaya Pak Andi nang Beo Timur kie berarti jajerenyong maring buri ya Pak Andi sehat Pak Andi. Iya, siang dunia maya, dunia nyata, dunia ejek-ejek. Dunia perduniaan lah ya. Duniawi banget pokokane. Siki be dunia be ana sing nyata, ana sing maya ya wi. Iya kok. Maju ngene malah maju kaken dunia ya lik. Ana dunia nyata, ana dunia maya barang. Perbedaan yang kerenang dunia maya yang kerenang dunia nyata kayak kaya nyatane kena kayak kaya yang kerenang dunia maya kadang-kadang ana sing anu apa jenengane sing maune kayak kaya kaya nyong kaya biasa kerenang dunia maya dadi ayune ngedep ya karena ana filter iya terlihat indah barang ya li iya sing ato dadi perok yang kerenang dunia maya. Iya plus minus Sugeng Siang Jeng TV, Radio Bercahaya FM, salam santun dari kawasan Sudirman. Oh, kawasan Sudirman. Dan yang kenangannya tulisannya Bio Timur, Kang Andi. Iya. Salam buat pendengar TKN Bercahaya semuanya saja, salam sehat dan bahagia. Ngojeng TV-nya sugeng tugas. Iya, semoga sehat. Oke. Request-e ke pati-pati di Mas Tejo. Oke. Oke, matur kesuwun Pak Andi. Nah, kene malah tulisane Beo Timur ya. Muter lagune Denok e Salam Maning. Apa iya, Jen? Kita neng nang kene judulnya Denok. Apa miki Denok 2 ya? Denok 1 kayak gue anak Lautan Mangsi bae lah. Lautan Mangsi. Nah, ke bae berarti. Ke apa Pak anu Pak Kumbang lah kiye baik iya Denok anak Denok deblong anak Denok anu apa kayak gue sih ya iya genduk Denok santri lulusan pondoknya anak Denoknya kayak banget sih lah kakek Denok jadi bingung nyong iya ya pake pergi etok gelundungan langsung kutul maringa di palangan nah iya ya go Pak Kumbang Asmara kumbang apa sing rotales ngentut iya temen aja lo lah ya mabur biar bisa ya Pak iya kok telesnya asmara pokokannya lawi ya makanya jenengannya Kumbang Asmara kayak kowe iya Bu Yanti singane nang Banjaran arep telepon tapi gigal bae kepriwisi bu ya orang ngerti pun iya gigal bae diganti Andi Oren kue Jeng TV oh iya tak ganti jenengane maksudnya ngene jenengane Andi Beo Timur ya jarku kaya beritane nyong kene iya malah jarene Sudirman ya pak Andi Oren ki berarti Pak Andi warnanya oren apa kabriwe? Orang apa lah? Abang hijau kuning ireng oren orang apa wi? Iya niki lautan mangsine Pak Kumbang niki Pak Kumbang.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
9: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: Kipyok temen, arep mari ngendi Tun?
10: Arep ngedekna barang yuk.
11: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan.
1: Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
12: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
12: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
13: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
14: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
15: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, ini nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282 507 3665. Telepon dan WhatsApp 0858 7882.

0: Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kau waktu kau mari-mari
1: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
2: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
1: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane. Kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
0: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
6: Di dalam kasihan ya.
7: Ngerti-ngerti si Mike jamur loh. Karena banyak orang berjanji yuk.

Bagian tembang gending kelangenan. Iya, niki nggih. Wis mandan-mandan, suruh para pati panas banget lik. Iya, kaya mau lah. Lagi apa jam 11, jam 12, jam setunggal. Kue lah cemetar banget ya, kaya anu semelet kaya gue. Iya. Tapi ambasa wis ke jam anu arep jam loro atus niku nggih wis mandan-mandan kayane lho. Ya memang sih masih panas ya. Iya, tapi suara pati ya. Kayak gue, iya bisa repati sumuk banget maninga ya Lilike. Lilike ngersing nang jero ruangan berasa ya ora kae tidak menyadari dan tidak merasakan. Ngersing nang jobo yang ngerasakna ya, tapi kan enak ya, selam melawar, semeliwir ya. Mau nganu, anu apa jenengane angin kayak gue, mbok Lilike seliwir-seliwir banget, iya. Anu godong-godong pada melambai-lambai kayak gue ya. Iya. Tapi kena meleduk kowe. Iya ya karuan iya kena anu urung udan-udan kayak gue dadine yang meleduk kayak gue ya. Ya semoga engko udan kayak gue lah. Ya Lik, nene Lilike wis pada udan apa durung? Pada baik karo nang Cilacap. Cilacap durung udan kiye ya. Iya kok wingi bareng dulur-dulur dewek ya. Kayak karena kemarau panjang, lahan pertaniannya pada gersang, kayak desa Madura nang kecamatan Wanerja, anu kekeringan, kayak gue ya, hektaran sawah tidak bisa ditanami, wong anu kekurangan banyu, kayak gue, iya, tidak hanya untuk daerah pertanian tok, iya, warga penganti kena kesulitan untuk mendapatkan air bersih ya Lik, oh kebutuhan anu sehari-hari kayak gue. Tadi newingi dilakukan sholat, iya, sholat istiqso istiqo kayak gue ya, istisqo lah, kayak nang sawah kering, kayak tadi sawah keringnya wis kayak lapangan Lik, iya, ya, ngomong ornana tanturane, gersang kayak gue lah, tadi nengok sholat kayak gue ya, semoga ya wis ditongani kayak gue engko enggal-enggal udan kayak gue lah ya. Iya kita kan anu berusaha dan berdoa kayak gue mbokli, iya. Ewo tadi wis ana bantuan air bersih kayak gue, tapi kan anu tetep kudu apa jenengane mengharap kan hujan, turunlah hujan kayak gue. Ya Lilik, iya. Ngene Lilike kepriye pada baik, ya pada baik ya. Angger angin wi, ya meleduk kayak gue. Kepe godong-godong pada berguguran, daun-daunnya sing pada kuning kayak ya Lik, iya. Godong jati biasane ora kuat banget tangar kenang anu panas kemarau kayak gitu ya, pada menggugurkan daun-daunnya. Tapi anggar anu wit mahoni ora, iya teh sijo royo-royo anggar anu wit mahoni ya. Wit-witan sing tahan terhadap cuaca kemarau kayak gue masih ijo royo-royo, iya kayak wit kie pelem bayi teh sijo wit blimbing ya. Iya, tapi anggar bangsane wit-witan kasing nang alas kayak gue ya, sing ora tahan terhadap cuaca kering lah kayak gue, pada menggugurkan daun-daunnya, pada berundul kayak gue ya Lik ya. Iya, tapi anggar bangsane kayak wit kie sing nang alun-alun apa rane wit peringin kayak tetep ijo royo-royo kayak Lik. Iya, karo wit mahoni ya, ayat masih tetep ijo royo-royo. Ayo niki tak paringi lagu maning karo TV Arban Kukuden ya Lik ya. Iya TV Kukuden matur kesuwen atas kebersamaannya. Apa ana sing ngurung tak maca ya WA ne? Oh lah ana ke maca disit lah WA ya Lik. Diwaso waos rin sugeng siang Bunda Titis ke sing ana nang pasar gede karo pasukan-pasukan pasar gede kafean sing ana nang lantai 1 sing ana nang ngisor iya sing ana nang dhuwur kayak gue ya. Ya semoga larisan kayak gue Bunda Titis ke anu bagian perjahit-jahitan ke nang lantai 2 iya sing anu apa jenengane anu kegedenan kelambine katoke ya. Ana sing sowek barang gawe maring ene Bunda Titis bae yang kok diogrek-ogrek-ogrek kaya gue anyar maning tetine
Iya, sing mau bolong ditempel kayak kue. Iya, pinteran banget Bunda Titis menyulap baju yang sobek menjadi tidak sobek. Iya, sing mau wis anu apa jenenge kegedenan kobrong-kobrong tadi cilik, sing cilik tadi gede. Ya, pinter banget Bunda Titis ki, bisa diandalkan ngono, monggo-monggo ya. Golek dibayangana maring pasar gede. Iya, lagune manut salame nggo Mama Bintoro Bunok, Mama Rizky kayak singanan nang Petarangan. Bunda Cantika, Bunda Mustolinga, Darka, Mas Dimas. Kelik Dimas lagi nang ngendi jane ya? Iya, ora keton-keton kiye lagi kemarau ya Lik Dimas ya. Kemarau pae. Bos Kirno, Pak Salut, iya, Bunda Laras, Bunda Mustolinga, Mbak Osa, Pak Bening, Mr. Tondot, iya, Pak Kumbang Asmara, kabeh bae pokoknya sini monitor, tor monitor ketua, jeng tiwine semoga sehat selalu sugeng ayahe tugas. Terima kasih Bunda Titis ya. Iya. Ki juga Bunda Yati sing ana nang Banjaran. Kabeh ki salami ana Pak Arjuna, ana anu Mbak Martiani, semuanya saja ya. Salamnya nggak kapian baik. Iya, request si aja kelalen. Request si Asmoro. Iya, ke Taman Asmoro. Terus nggak. Oh, niki Pak Arjun, kayak singan nang Korea. Kok tak wacana ya Pak Arjun? Kok salamnya Bunda Yati karo Pak Arjun tak wacana nang acara anu topokan ya? Iya, panas rengengene anu di songgo bareng. Iya kok. Panas sih kena aku dan serengenge seperti bersahabat. Ya, iya berdekatan banget kiye, gue ya, iya kayak nenang dubur anu bun-bunan rasane ya wi, iya kok ya Pak Arjun pada baik kayak gue ngerasak nane, iya anggar panasnya bulan lah, anggar panasnya bulan ya ora panas pak, iya malah siki bulannya lagi bulan sabit. Tanggal siji apa tanggal loro apa tanggal telu ke tanggal telu Jawa ya Lik ya. Iya bulannya lagi sabit banget main pisan ya. Iya matur kesuwun warga percaya atas kebersamaannya, nanti tiba hadir lagi di jam 3 sore di program Topokan. Tetap stay tune di Percaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu, benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Dipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Bercahaya ya. Sugeng sonten warga percaya sadayana. Selamat sore. Iya, sore balik maning TV ya. Yang bolak-balik kowe kayak setrikaan. Kenanya kok, lah kayak setrikaan kan bolak-balik. Iya, tetap ada hasilnya mbok lik. Iya, main kayak tadine anu sih. Jadi ini rapih kayak gue yang ngerembolak-balik kan ya. Iya kayak kan aku setrikan wi. Lah kayak kipas angin mubang mok jadi ini silir ya lik. Iya kok mubang jadi silir yang ngerdewek mubang yang lain jadi mumet wi. Iya lah ini tiba hadir maning mengrencangi warga percaya nang program topokan kayak gue ya. Topok apa sih kayak wi ya. Yang topok apa lik? Karpen dopo kapal liliknya pada apa dopo kae sing lagi in ya TMM Desengkuyung kelik tahap 4 tahun 2006 likur ya sing wingi nang desa Karangtawang kan desa nene liliknya apa udu Karangtawang nang kecamatan Nusawungu. Iya, uduk yang ini liliknya wis tersentuh oleh TMMD Sengkuyung ini liliknya. Iya, kepriwe pengalamannya bisa di-share dan bisa diceritakan kayak gue ya. Iya, lagi siki maning wingi pada tanggal 13 Oktober wingi nami banget ya. Engko ngantikna tanggal 11 November ke ya program tahap terakhir nang tahun iki. Iya, tujuane untuk mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kayak gue ya. Iya, tadi TMM Desengkuyung gue mencangkup pembangunan dalan, rehabilitasi rumah ya, penanaman pohon, pelatihan keterampilan, ki sangat amat bermanfaat sekali, pemeriksaan kesehatan ya, barangan nu apa jenengane pengecekan apa lik? Anu kae apa jenengane administrasi kependudukan, kulilike sing anu KTP-ne ketriwal kakane nang endi kayak gue ya bisa engko dikomunikasikan karo kiye pegawai TMMD pegawai TMMD TV kena kok iya maksudnya kiye ya dikomunikasikan ke pak nyongko administrasi kependudukannya kayak kiye nemen kayak gue ya. Iya tajal ya anggaran pemeriksaan kesehatan wis langsung periksa mbak sing tirasa nopo mbak iya periksa baik iya penanaman pohon, men kon dadi orang gersang kayak gue ya dan lain sebagainya. Kayak gue lah pokoknya program-programnya amat sangat bermanfaat sekali ya. Direwangi lik. Iya kok. Gue pak anu babin, pak apa jenengane ya? Pak TNI ini direwangi ya lagi pada anu bener-bener rumah ya pada sambatan nang acara jam nang ngene nyong kayak mong desa ya sambatan kayak gue ya direwangi nang ngerlike prai ya ngerlike kerja ya eke kok ya pak nyong balik kerja kok sambatan mani sambatannya serampung anu pak nonton diri ke balik kerja angger ya bisa angger nyong prai kayak ya nyong orang rewangi sambatan ke anu mama nenyong engko jujuk kena tempe goreng kayak gue ya anu apa jenengane wedang anu teh hangat kayak gue ya ora apa-apa apa es teh kayak gue iya ya tuli amat sangat bermanfaat sekali sih iya nggo sing lagi pada kerigen nang TMMD kayak gue ya iya kor di foto-foto ya kena karo di video-video nah tuli seneng ya tadi ini anak fotone kegiatane tidak berlalu begitu saja. Nggo kenang-kenangan sih ke ganu ke pak babin ke nah kene anu pak siapa pak TNI ke sing lagi bangun dalan ke sing bangun ke pak TNI ne ke kayak kue tuh ya iya ke anu ganu pangat tahun 2000 anu 6 likur ke gue diceritakna maring anaknya ngesuk 10 tahunnya akan datang. Ala kae ya iya iya, ini kita kenai lagu disit lah ya lik ya. Kok anggar nyong orang muncul-muncul nyong anu lagi maca berita. Ya harus digoleti. Si penting tak puterna lagu kayak gue ya lik. Iya, kayak lagunya enak banget nih lagu calungan. Kayak nang ngene anu kain bok lagunya kayak enak banget kayak. Kayak nang ini ebek-ebekan lah ya. Iya kayak lagi nonton ebek.
kayak lagi nonton nebek kan anak anu kayaknya sindene mbok lah nyanyine kayak kie iya.

0: akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
1: Acara apa, Mi?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
1: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
1: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
0: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
0: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan. Pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya, kau waktu kau mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal lah, gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawe waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas, soale ana denda lan pidana penjarane kan.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Iya, iya, iya, iya. Topokan bercahaya. Iya, Lik ya. Iya, niku. Ayo pada topok maning Lik, lumangian. Ge, lumangian nesiana sesi nggo perbincang-bincang kayak gue lah ya. Iya, ge. Ngene anu apa jenengane ngene Lilike wis pada bayar pajak kabeh kuwi ya alhamdulillah rabbil alamin ya Lik ya. Iya Kevi jeng wis ora ana tanggungan bayar pajak kaya kuwi. Iya kenangger anu bayarnya tepat waktu kaya kuwi wis gari anu Lik kepenak. Iya tanggungan-tanggungan terhempaskan kaya kuwi ya. Pajak-pajak segala macam pajak pokoknya dibayar ya sing pajak kendaraan, pajak PBB ya. Pajak sawah, pajak apa segala macam lah wi wis tak bayari kabeh kayak gue. Nah iya Lik pokoknya kudu anu taat bayar pajak. Tongko dari pajak-pajak tersebut kayak gue kembali lagi kepada kita warga masyarakat kayak gue yang menikmati. Kayak gue ya. Nah wingi Pemkab Cilacap menggelar gebyar Dorpres PBB P2 tahun 2016 nang aula BPKAD Cilacap dina Senin wingi ya. Kayak sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak dan pemerintah desa kelurahan yang patuh membayar pajak tepat waktu kayak gue ya Lik. Iya limbokan ulurai pada tak kalik. Iya pada kok pada ngocok undian lurai ngene Lilike uli apa uli hadiah apa Lik. Iya lah senengnya ngersing uli ya uli kulkas uli motor ya jan ya melu bunga kayak gue mbok. Iya kok. Jadi hingga 30 September wingi ke realisasi penerimaan PBB P2 pajak tersebut ya mencapai 144.046 miliar. Waduh, oke. 86.64% dari total ketetapan sebanyak 122 desa dan juga 896.834 wajib pajak. Nah, oke, berhak mengikuti undian tersebut. Hadiah utama 34 unit sepeda motor akeh ya Lik ya. Sebagai serta berbagai macam barang elektronik. Iya kok Sekda Cilacap Bu Anissa niku anu menyampaikan apresiasi atas kerjasama seluruh pihak dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Iya Ketua DPRD Cilacap Pak Taufik juga ngendika agar pemerintah daerah memastikan kepada kepala desa tidak terbebani secara finansial pribadi demi memenuhi target pelunasan pajak. Ya kudu maring wargane, pansen, pihak anu desa ya. Iya, ngoprak-ngoprak ya apa pelik pada anu pihak desa ya maring kae lah. Pak RW, engko Pak RW, engko maring Pak RT, kayak gue engko Pak RT, anang kumpulan RT-an, arisan kayak gue ngoprak-ngoprak wargane ya. Siapa sing ngurung bayar pajak? Anu Kang siapa jenenge? Kelapa kumis? Iya, wis bayar pajak apa durung? Kayak gue ya. Iya. Kayak gue empok Lik. Iya, Pemkab Cilacap berharap program ini dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak sekaligus mendorong pengelolaan penerimaan yang transparan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah kayak gue ya. Oke. Terus juga ana penghargaan-penghargaan ya Lik. Ngene Lilike uli anu penghargaan ke penghargaan kinerja kategori khusus Dorpres untuk wajib pajak ya. Macam-macam banget Dorpres utama 10 motor gue untuk 10 desa pemenang Dorpres kedua 8 unit kulkas 2 pintu Dorpres ketiga 7 unit televisi 32 inci gue ya. Dorpres sembuk lah. Dorpres utama gue sepeda motor ya. Kulkas kayak TV terus kulkas 1 pintu iya 4 likur terus blender anak blender barang kompor gas magic comb barang ya
Ya pokokane lah, ger pokokane sing uli ya pada selamat ya Lik ya. Iya sing uli, iya sing ora uli ya. Mbok ngesuk-ngesuk uli maning. Iya. Wis wingi Pak Arjun. Iya, wingi wis uli pada. Ini kan kemarin terlaksananya ya. Pas lagi dinapa kayak kan percaya FM juga. Kae, iya, Senin wingi. Heeh, nyiaraken lab kaya kowe. Nggih. Lah niki matur nuwun sangat warga bercahaya atas kebersamaannya. Ke TV harapanku kudan Lik. Engko TV balik maning kok 4:30. Iya, engane sedina kok suaramu terus ya wi ya ngono blenger. Ngemot-ngemot suarane TV maning. Ora ana sing liyane apa wi lho Jan. Lah iya kok Jan. Kaya Mas Arta bar magrib. Bar magrib ya Lik Arta ya. Iya kok mau beduk kongkruk ngatingku ya. Engane kok terus ya Lilike kudu sing anu nerima kaya kowe Lik. Suarane nyong pae kaya gue ya. Wis nanti ditinggal turu, tangi maning, ngasai piring, ya nyapu latar balik nyetel tesis suarane nyong pae kaya gue Lik. Semoga ora bosen, amin kaya gue lah. Ya wis lah Lik, nyong tak anu pamitan nang kene engko ketemu maning. Ganti nganti serna kayak jarene kole. Iya ya Pak Arjun, kayak Pak Arjun bemlas banget kok maring nyong kok. Iya, nanu, kok sore jumpa lagi di Lintas Bercahaya ya Lik. Semoga ora bosan. Terima kasih. Iya, Tiwi Gapi pamitan teng Dopokan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Tiwi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sing kanca sapa padene.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: Aduh, jangan, petang kulara banget kok. Arep ngone, nini rojin jaluk dipijet malah.
5: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Petang kulara banget kok, senep.
5: Lah kepriwe.
0: Kaya arep kae, tapi kaya urai gitu.
5: Mulane, rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
5: Eh, teh gulti. Gue kesehatan awak, kayak gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya?
5: Iya, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kayak katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gelora dukungan ratusan warga iringi Poniran ambil formulir Pilkade Selarang. Festival Literasi Cilacap 2026 hadirkan beragam kegiatan edukatif dan kreatif.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun 2026 di Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Cilacap. Tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur, kegiatan ini juga menjadi panggung utama bagi potensi ekonomi kreatif lokal warga setempat. Salah satu yang menyedot perhatian adalah stand usaha mikro kecil dan menengah Batik Sekarwaru asal Desa Klumprit. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma bersama jajaran Forkopimda dan didampingi Kepala Desa Klumprit Tohirin meninjau langsung hasil karya kerajinan warga tersebut saat rangkaian acara pembukaan. Melalui pameran UMKM ini, produk kerajinan desa tidak hanya mendapatkan ruang promosi yang lebih luas, tetapi juga menjadi bukti nyata bagaimana sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa. Acara yang mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa ini turut dihadiri Dandim 0703 Cilacap Letkol Infantri Aryuda Sakti, jajaran Forkopimcam Nusawungu, serta kepala desa sekecamatan Nusawungu. Sinergi ini diharapkan dapat melahirkan desa yang tidak hanya kuat secara infrastruktur, tetapi juga mandiri secara ekonomi.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah Kecamatan Cimanggu menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV pembangunan infrastruktur jalan desa pada Selasa 13 Oktober 2026. Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Camat Nusawungu Agus Priharso, didampingi Kasih Pemberdayaan Masyarakat serta tenaga fasilitator lapangan TFL. MONEV ini difokuskan pada proyek pembangunan dan peningkatan ruas jalan desa yang bersumber dari bantuan Bupati Cilacap tahun anggaran 2026. Ada tiga desa yang menjadi sasaran peninjauan, yakni Desa Bantarmanggu, Desa Cibalung, dan Desa Mandala. Pembangunan jalan di ketiga lokasi tersebut menggunakan berbagai jenis konstruksi yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis masing-masing wilayah. Dalam peninjauan langsung tersebut, camat bersama tim melihat kondisi fisik bangunan, menilai kualitas pekerjaan, serta memastikan seluruh proses pengerjaan telah sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para kepala desa, perangkat desa, serta tim pelaksana kegiatan atau TPS setempat. Mengenai pelaksanaan MONEV ini, Camat Cimanggu Agus Priharso menegaskan pentingnya kualitas dan kelayakan hasil pembangunan bagi masyarakat. Ia menjelaskan monitoring dan evaluasi ini sangat penting untuk memastikan setiap pekerjaan fisik di lapangan berjalan optimal, tepat sasaran, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Melalui pengawasan berkala dan komitmen bersama antara pihak kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat, diharapkan seluruh hasil pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Cimanggu dapat berjalan lama dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Beralih ke informasi seputar pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Cilacap, diiringi ratusan warga yang membawa poster dan seruan dukungan, Poniran Ketua RT sekaligus tokoh petani lokal resmi mengambil formulir pendaftaran Pilkades Desa Selarang Kesugihan pada Selasa pagi, 13 Oktober 2026. Rombongan warga yang mengawal Poniran berangkat dari kediamannya di Gerumbul Jerukuik sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menuju Balai Desa Selarang. Suasana pendaftaran berlangsung tertib hingga penyerahan berkas diterima langsung oleh panitia Pilkades. Kepada wartawan, Poniran mengungkapkan alasannya maju dalam kontestasi politik desa ini adalah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan pendidikan, serta ketahanan pangan di Desa Selarang. Selain Poniran yang mewakili Grumbul Jerukuwik, Bursa Pilkades Desa Selarang dipastikan bakal sengit dengan hadirnya 3 kandidat lain dari Grumbul Sitopong dan Winong.
2: Jadi saya tidak muluk-muluk, intinya saya sederhana, cuma yang pasti akan saya berniat untuk masyarakat. Ya, intinya untuk kemajuan Desa Selarang meliputi kesehatan, ketahanan pangan juga, terus ada pendidikan dan lain sebagainya masih. Ya, terutama untuk layanan kepada masyarakat. Soalnya selama ini permasalahan utama di Desa Selarang itu layanan masyarakat. Nomor satu ya santun sama ya ramah-tamah itulah. Selarang ada 4 kandidat. Iya, untuk saya di Grumbul Jerukuwik ada, di Grumbul Sitopong itu ada 2, terus Grumbul Winong itu ada 1.
0: Poniran yang juga memimpin kelompok tani Sri Rahayu 1 ini mengingatkan agar gelaran Pilkades tetap mengedepankan persaudaraan serta transparansi dalam pengelolaan dana desa nantinya. Pilkades Selarang sendiri merupakan bagian dari gelombang pertama Pilkades Serentak Kabupaten Cilacap yang bakal digelar pada 17 Desember 2026 mendatang.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
3: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
4: Tun,
3: ini.
4: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujan.
5: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
4: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
6: Ih, apaan baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
4: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
5: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Din Arpus Kabupaten Cilacap, akan menggelar Festival Literasi Cilacap 2026 pada 17 hingga 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini mengusung tema Literasi untuk Cilacap Berdaya, Membaca, Belajar, Berkarya, dan Sejahtera. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi, menyampaikan bahwa festival tersebut menghadirkan beragam kegiatan untuk mendorong minat literasi masyarakat melalui pendekatan edukatif, kreatif, dan menghibur. Sejumlah kegiatan yang disiapkan antara lain pameran buku, lomba melukis, mewarnai, drum band, dan dance, serta talk show bersama pegiat literasi. Festival juga menghadirkan bazar UMKM, cooking class, peluncuran buku, hingga sosialisasi.

0: 26, kegiatan diisi lomba drum band tingkat TK, sosialisasi lalu lintas dan parenting, penampilan hiburan, serta penutupan festival yang dirangkai dengan penyerahan hadiah kejuaraan lomba dan penyerahan gerobak Basnas. Melalui festival ini, masyarakat diharapkan dapat menikmati ruang belajar bersama sekaligus memperluas akses terhadap kegiatan literasi, seni, budaya, dan kreativitas lokal.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kebakaran melanda lahan perhutani di wilayah RPH Citepus, KPH Banyumas Barat, Desa Citepus, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Selasa 13 Oktober 2026 sore. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 5 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap Taryo menyampaikan kebakaran diketahui sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat setelah warga yang melintas melihat asap dan api di kawasan hutan. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada petugas perhutani untuk penanganan lebih lanjut. Api sempat menjalar ke area hutan di sekitarnya, petugas bersama unsur terkait kemudian melakukan pemadaman dan menyisir untuk mencegah api meluas terutama di lahan produktif di sekitar lokasi. Proses pemadaman berlangsung sekitar 4,5 jam, mulai pukul 16.30 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Penanganan melibatkan petugas perhutani RPH Citepus, perangkat desa Citepus, dan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil kaji cepat BPBD Cilacap, tidak ada laporan korban jiwa, warga terluka maupun warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Meski api telah berhasil dipadamkan, petugas perhutani masih melakukan penjagaan dan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. BPBD Cilacap juga menekankan pentingnya pemantauan lanjutan, kesiapan peralatan pemadaman, serta koordinasi lintas sektor. Ketersediaan air menjadi salah satu kebutuhan dalam penanganan kebakaran karena lokasi kejadian jauh dari sumber air. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran di kawasan hutan dan turut aktif melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran agar dapat segera ditangani.
1: Lintas Bercahaya.
0: PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit Cilacap mendukung program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun 2026 di Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Dukungan ini diberikan melalui bantuan satu unit komputer untuk menunjang administrasi dan meningkatkan pelayanan pemerintah desa Karangtawang kepada masyarakat. Program TMMD yang dimotori Kodim 0703 Cilacap tersebut resmi dibuka pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya pada Selasa 13 Oktober 2026 di lapangan desa Karangtawang. Kegiatan akan berlangsung selama 1 bulan. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga RU Cilacap, Agustiawan, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat. Bantuan komputer diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi desa. Kepala Desa Karangtawang, Sutarno, mengapresiasi bantuan tersebut karena dinilai membantu pekerjaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Selain bantuan perangkat komputer, TMMD kali ini menyasar pembangunan fisik berupa pengerasan jalan sepanjang 1.565 meter, pengaspalan jalan sepanjang 425 meter, rehabilitasi 2 rumah tidak layak huni, serta penanaman ribuan pohon. Program tersebut juga menghadirkan layanan pengobatan gratis, keluarga berencana, administrasi kependudukan, pembuatan nomor induk berusaha, hingga perpustakaan keliling. Melalui kolaborasi TNI, pemerintah desa, dan dunia usaha, TMMD diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Bercahaya.

0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini seputar Al-Quran terbesar di dunia. Wisata religi Al-Quran Al-Akbar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi ketika sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Al-Quran yang dinobatkan terbesar di dunia ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Pemandu wisata Al-Quran Al-Akbar mengatakan sebanyak 351 keping kayu tembesu berukuran panjang 177 cm dan lebar 140 cm dipahat menjadi 30 juz Al-Quran. Proses pengerjaannya memakan waktu lebih dari 7 tahun oleh 50 orang, terdiri dari tim penulisan sampai pengukiran. Dana yang dikeluarkan dalam satu keping ini sekitar 40 juta rupiah. Untuk seluruhnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Al-Quran Al-Akbar pertama kali dibuka sebagai wisata religi di Palembang pada 30 Januari 2012 setelah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Setiap keping Al-Quran ini diukir menggunakan tinta emas dan warna hitam. Penggunaan warna tersebut mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang. Selain itu, di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya yang juga menjadi ciri khas Palembang. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannah wadhi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Mutiara Hadis.

0: walau firsi nasyah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para istri kaum muslimin, jangan sampai seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya, meski hanya berupa kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan Muslim Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi lahir pada 870 Masehi di Farab, sebuah kota di Turki Tengah. Al-Farabi adalah seorang jenius yang menguasai 89 bahasa dan guru besar Muslim dalam bidang fikih, filsafat, sains, kedokteran, musik, dan puisi. Al-Farabi pernah tinggal di Baghdad selama 40 tahun untuk mempelajari bahasa Arab dan Yunani, kemudian mempelajari filsafat dan logika Aristoteles. Apabila Aristoteles dikenal sebagai guru pertama, maka Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua dan bapak logika Islam. Sepanjang hidupnya, Al-Farabi menulis lebih dari 100 buku berbahasa Arab dalam bidang filsafat, sains kedokteran, musik, dan lain-lain. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah.

0: siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
5: Acara apa, Mi?
1: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
5: Wah, keseruannya apa aja?
1: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
5: Wah, seru banget pasti nih.
1: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, tokso bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
3: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
6: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap, berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
3: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatan.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
0: Bodol.
2: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, borong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wow. Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang. Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
0: Acara apa, Mi?
2: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
0: Wah, keseruannya apa aja?
2: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
0: Wah, seru banget pasti nih.
2: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
3: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu. Datang, belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
4: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini bisa jumpa lagi bareng sama Arta di Melody Memory di hari Rabu, tepatnya 14 Oktober 2026 ya. Dan saya harap kabar Anda malam hari ini masih tetap sehat dan tetap terjaga dalam kondisi tubuh yang tetap prima. Sampai jam 9 malam seperti biasa, Arta di sini bakal hadirkan untuk gita-gita pop Indonesia Lawas dan juga Mansa Lawasnya. Buat Anda yang pengen ikutan gabung, silakan aja di 0811-260-543. Maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wow. Ah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Berjaya FM paling bas untuk Cilacap. Anda barusan ditemenin sama sebuah lagu yang punya pesan sederhana tapi begitu dalam maknanya. Sayang, bilang sayang. Terkadang dalam sebuah hubungan kita sering merasa sayang sama seseorang ya, tapi malu untuk mengungkapkannya. Berharap dia mengerti perasaan kita, berharap dia peka dengan perhatian yang kita berikan, padahal cinta bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang bagaimana kita mengungkapkannya. Kalau memang sayang, bilang sayang. Kalau rindu ya, bilang rindu ya. Jangan sampai seseorang yang kita cintai justru bertanya-tanya tentang perasaan kita. Karena nggak semua orang bisa membaca isi hati, dan nggak semua kesempatan akan datang dua kali ya, warga percaya. Dan kebetulan lagu tadi juga diminta sama Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo ya, gitarnya udah Arta puterin. Dan selamat malam juga buat Ibu Marani yang ada di Lingkar Timur, malam hari ini pengen minta dimainkan untuk gitarnya aja. Salam sehat buat semuanya aja. Oke, dan kali ini kita bakal dengerin sebuah lagu yang mengajarkan kita tentang arti saling memahami dalam sebuah hubungan, warga bercahaya. Lagu Jangan Menang Sendiri ini mengingatkan kita bahwa dalam cinta gak seharusnya ada yang selalu ingin benar. Gak seharusnya ada yang selalu ingin menang, sementara pasangannya hanya bisa mengalah dan memendam luka. Karena sejatinya hubungan bukanlah tentang siapa yang paling kuat mempertahankan ego, bukan pula tentang siapa yang paling hebat dalam sebuah pertengkaran.

0: akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
1: Acara apa, Mi?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
1: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
1: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tia Tatanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan. Kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 40 menit lepas dari jam 7 malam. Terima kasih nih buat Anda yang udah hadir di 08112605543. Arta ketemu dulu nih sama yang pengen online di 08112605543. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Arta.
0: Ya, malam juga Kang
1: Kurang. Lepas lagunya dong.
0: Lagunya dong, apa dong?
1: Arti kehidupan ada enggak?
0: Arti kehidupan nih Kardila.
1: Itu yang laki-laki ya?
0: Deddy Dores.
1: Ya, arti. Ya, betul.
0: Ya. Yeah.
1: Salam buat Mama Noktu, juga buat Mama Rizky. Mama Rizky ya?
0: Ya.
1: Terus juga Mama Santo. Terus juga buat Dimas. Terus juga buat Kacol. Terus Putri Maharani. Terus Paksit Samarjono. Terus juga buat Mama Enok. Semuanya aja lah ya, buat Kacol spesialnya.
0: Oke. Okay. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Arta ketemu sama Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan. Malam hari ini pengen bagi salam juga buat Mr. Tondot, Pak Hadiah Jibarang, Babe Sukar, Pak Arjuna, Mama Enok, Mama Cantika, Mama Rizky Petarangan, Mbak Mar. Buat Mas Artanya Matugas juga semoga sehat selalu. Mbak Dina Laras juga selamat malam, yang malam hari ini pengen dimainkan untuk gitanya. Salamnya buat Mama Rizky, Mama Enok, Mama Bintoro, Kumbang Asmara, Ali, Mama Kinan, Bos Kirno, spesial buat Miswa yang selalu monitor melodi memori dan semuanya yang ada di grup Bercahaya. Ada Kang Arjuna juga yang ada di Kroya, selamat malam. Mas Arta, tolong puterin lagunya dari Pampers. Ya, salam buat Bu Mustolinga, Budaryani, Mas Parjan, Mama Enok, Babe Sukar, Mama Eza, Mas Juvento, Bu Yati Banjaran, Mama Rizky Petarangan, semuanya tanpa terkecuali warga Bercahaya. Mat malam dan mat istirahat. Oke, kali ini Arta ingin mengajak Anda sebentar membuka kembali lembaran kenangan tentang seseorang yang

yang gak pernah kita sangka bakal menjadi kenangan sepanjang usia. Waktu boleh berlalu, jarak boleh memisahkan, dan kehidupan juga boleh membawa kita ke jalan yang berbeda. Tapi ada kenangan yang tetap tinggal di sudut hati, bukan karena gak mampu melupakan ya, tapi karena pernah ada seseorang yang memberikan warna berbeda dalam perjalanan hidup kita. Dan malam ini melalui sebuah lagu yang penuh nuansa nostalgia, kita diajak kembali merasakan getaran cinta, mengenang masa lalu, dan menyadari bahwa setiap orang mungkin punya cerita tentang yang pertama kali. Untuk Anda yang malam ini lagi diem-diem masih menyimpan kenangan lama, atau untuk Anda yang lagi tersenyum mengingat cinta pertama, kita dengerin bareng-bareng nih ya. Yang pertama kali dari koleksinya Pance Ponda. Semoga lagu ini bukan hanya terdengar di telinga, tetapi juga menyentuh hati dan membawa kita kembali sama kenangan yang gak mudah tergantikan.

0: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu. Kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
3: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap akan menggelar Festival Literasi Cilacap 2026 pada 17 sampai 19 Oktober 2026 di alun-alun Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini mengusung tema Literasi untuk Cilacap Berdaya, Membaca, Belajar, Berkarya dan Sejahtera. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap Ahmad Fauzi menyampaikan bahwa festival tersebut menghadirkan beragam kegiatan untuk mendorong minat literasi masyarakat melalui pendekatan edukatif, kreatif, dan menghibur. Sejumlah kegiatan yang disiapkan antara lain pameran buku, lomba melukis, mewarnai, drum band, dan dance, serta talk show bersama pegiat literasi. Festival juga menghadirkan bazar UMKM, cooking class, peluncuran buku, hingga sosialisasi perlindungan anak dan perempuan, lalu lintas, serta parenting.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Terima kasih nih buat Anda yang masih setia di Melodi Memori. Yang baru gabung juga selamat malam di 08112605543. Pak Hadi yang ada di Aji Barang, selamat malam. Harta aku pengen dimainkan untuk gitanya saja. Salamnya buat semuanya. Gak ikut lelang mendua nanti ngantuk. Bisa aja Pak Hadi ya, jam segini udah bilang ngantuk. Terus juga selamat malam buat Bunda Sutira, buat Arta Matugas, dan aku request lagunya dari Edi Silitone. Salamnya buat Ruber Cahaya, terus juga Bu Tatik, Bu Dwi di Supinti, Mama Enok, Pukus di Tamrin, Mbak Mar, Mbak Vina, Mama Rizky, dan semua yang lagi stay di Melody Memory. Selamat malam, Arta ketemu sama yang udah online nih. Halo.
1: Selamat malam, Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Mas Arta?
0: Sehat, Ma.
1: Alhamdulillah. Kau tercipta dari tulang rusukku.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Jere hilang cici.
0: Ya kalau bisa ditemukan.
1: Anggara yang dikait paling dijahit. Ya. Para Mama Sarta.
0: Ya, buat siapa?
1: Buat Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Mustolinga, Bunda Kinan, Mbak Dina Laras, Mbak Titis, Terusan Kumbang Asmara, Mas Barka orang itu melebu ya?
0: Barka enggak.
1: Terusan kan, iya. Terusan kanggo Mbak Osa, Mak Enok. Ya, nasalam Mas Arta.
0: Ya.
1: Kang Mak Enok.
0: Salam apa?
1: Jadi salam kangen Egi. Terus kayak apa lagi kayak panas atis jawane.
0: Oh lagi panas tis gitu ya.
1: Pirang-pirang dina orang mlebu jadi kangen karena Mas Arta.
0: Di panjer bae.
1: Ya cel gue kon, kon nyanyi. Kau tuh limari.
0: Nah gue.
1: Iya. Ya kan tuh anu Kumbang Asmara. Anggo Mas Timas, Pak Seja Marjono, Pak Kamin Maskur, Pak Kadeji Barang, Mbah Karting, Kang Arjuna, Babe Sukar, ya kanggo kabian baelas nang grup LPPL Percaya, moga-moga ya sehat selalu. Kanggo Mas Artana ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Artana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Ibu Wastuti yang ada di BO yang malam hari ini juga udah ikutan gabung di Melody Memory. Selamat malam Mas Arta. Kalau masih bisa request, pengen dengerin gitanya biar semua hilang. Salam aja buat semuanya. Selamat beristirahat sambil nyimak Melody Memory. Dan salam sehat juga buat semua fans Bercahaya di mana saja. Oke, terima kasih buat Ibu Wastuti. Dan tapi kali ini Arta ke Manca dulu ya. Warga Bercahaya lagu ini mengingatkan kita bahwa gak semua orang yang kita sayangi bakal terus bersama kita. Ada kalanya kita harus merelakan seseorang pergi meskipun hati kita masih pingin dia tetap tinggal. Karena terkadang goodbye bukan berarti kita udah gak mencintai ya. Justru ada cinta yang masih tersimpan, ada kenangan yang sulit dilupakan, dan pastinya ada doa yang diam-diam masih kita panjatkan untuk seseorang yang sekarang gak lagi bareng sama kita. Nah untuk Anda yang lagi mencoba tersenyum di balik luka perpisahan, semoga lagu ini bisa menjadi teman buat perasaan Anda. Karena pada akhirnya gak semua perpisahan harus dibenci dan gak semua kenangan harus dilupakan.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Masih ngekos? Masih ngontrak? Masih numpang mertua? Atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
3: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatan.
0: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Percaya FM, paling pas untuk Cilacap. Lumayan, masih ada 30 menit lagi untuk Karta bisa temenin Anda malam hari ini di Melody Memory ya. Dan yang baru gabung juga tenang aja. Selamat malam Arta, ketemu sama Ibu Yui yang ada di Jalan Semeru. Malam hari ini pengen dimainkan untuk gitanya kalau masih ada waktu ya Mas Arta. Oke. Okay. Kemudian ada bapaknya Guntur. Salam jumpa Mas Arta, apa kabar malam hari ini? Kabar baik alhamdulillah Pak Guntur. Senandung Gita yang sangat menghibur di malam hari ini di Melody Memory. Semoga bisa menjadi obat untuk yang lagi sakit, menjadi penyejuk kegalauan hati yang lagi mencari ketenangan. Buat Mas Arta ini semoga sukses selalu. Oke, terima kasih buat bapaknya Guntur yang ada di Oku Timur Palembang ya. Dan kali ini kita dengerin lagunya Pampers nih ya. Tadi ada yang sempat request. Oh iya, Kang Arjuna yang ada di Kroya pengen dengerin koleksinya dari Pampers yang berjudul Perantau.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok nggawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. No pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Iya pak, nyong melu warep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Tony, akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
8: Acara apa, Mi?
7: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di Alun-Alun Cilacap.
8: Wah, keseruannya apa aja?
7: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, tokso duta baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
8: Wah, seru banget pasti nih.
7: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, tokso bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu. datang, belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17-19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.

0: Ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
3: Mulane, agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Rika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kan.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, waktu memang selalu punya cara untuk berjalan begitu cepat ya. Apalagi kalau kita udah ditemenin sama lagu-lagu indah yang membawa kita kembali ke masa lalu. Ada lagu yang mengingatkan kita sama seseorang, ada melodi yang membawa kita sama sebuah kenangan, dan ada juga lagu yang diam-diam membuat kita tersenyum sendiri meskipun kisahnya udah lama berlalu ya. Tapi itulah indahnya sebuah lagu, kadang tanpa banyak bicara sebuah lagu mampu menyampaikan perasaan yang bahkan sulit kita ungkapkan dengan kata-kata. Gak terasa udah 2 jam Arta temenin Anda di Melody Memory. Sebelumnya terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu yang hadir malam hari ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga membawa kehangatan, kebahagiaan, dan mungkin sedikit senyum di antara kenangan yang tersimpan ya. Dan sebelum kita berpisah, ingat warga percaya masa lalu memang gak bisa kita ulang, tetapi kenangan indah selalu punya tempat untuk kita kunjungi kembali lewat sebuah lagu ya. Arta pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, dan insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
1: Hai, senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah kabar yang telah kami susun di antaranya. Permudah bayar pajak kendaraan, Bapenda Jateng luncurkan Samsat Budiman Mobile. Gandeng Bank Jateng, 45 rumah tak layak huni di Purbalingga siap dibenahi dengan anggaran per unit 20 juta. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Pemkab Purbalingga alokasikan bantuan perbaikan 45 rumah tidak layak huni yang tersebar di 18 kecamatan. Setiap rumah disiapkan dana sebesar 20 juta rupiah untuk pelaksanaannya pada bulan Oktober ini. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga menyiapkan bantuan perbaikan 45 rumah tidak layak huni RTLH melalui APBD Perubahan dan Dukungan CSR di tahun 2026 ini. Jumlah tersebut terdiri dari 30 unit yang berasal dari APBD tahun 2026 dan 15 unit dari CSR Bank Jateng. Adapun lokasi penerima bantuan tersebar di 18 kecamatan atau di seluruh kecamatan yang ada di Purbalingga. Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman PKP pada DLH PKP Purbalingga Aris Budi Nugroho mengatakan nilai bantuan untuk masing-masing rumah tersebut sebesar 20 juta rupiah atau sama dengan bantuan dari pemerintah pusat. Program bantuan daerah juga memiliki persyaratan lahan yang diatur melalui peraturan bupati perbup, yakni penerima harus mendapatkan izin dari pemilik tanah untuk membangun dan menempati rumah tersebut minimal selama 5 tahun ke depan.
3: Kabupaten Purbalingga di anggaran murni kita 23. Perubahan ini kita dapat untuk APBD-nya kita dapat 30 rumah, kemudian dapat bantuan dari Bank Jateng 15, jadi total 45 rumah, 20 belum yang dapat APBD Kabupaten, CSR dari Basnas, itu kan bareng-bareng, tidak hanya RTLH, Mas Bupati kan itu loh, yang kasih bantuan sembako, nanti dijadikan satu lokasi, kalau nggak salah di 18, kalau yang ya, perubahan 18 kecamatan.
2: Aris menambahkan, perbaikan 45 rumah tersebut direncanakan dilaksanakan serentak pada bulan Oktober ini setelah APBD perubahan disahkan. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Realisasi pajak kendaraan bermotor di Temanggung baru mencapai 55% dan jadi terendah se-Jawa Tengah. Berikut reportase Rama Adiaksa untuk Jateng Dalam Berita.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, realisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Temanggung per September 2026 tercatat sebesar 55,22% dan menjadi yang terendah se-Jawa Tengah. Hingga akhir September dilaporkan baru terkumpul sekitar 39,6 miliar rupiah dari total target 71,8 miliar rupiah. Hal ini sangat disayangkan karena sebanyak 20 hingga 25% dari dana opsen PKB di Temanggung diprioritaskan untuk pembangunan serta revitalisasi infrastruktur jalan kabupaten. Untuk itu, Bupati Temanggung Agus Diawan akan terus melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat menunaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5: Oke, kita terus bersosialisasi bersama dengan para camat, teman-teman kepala desa untuk mengingatkan kembali masyarakat untuk bisa membayar pajak khususnya kendaraan bermotor. Ya memang sampai saat ini kita masih di angka sekitar 55%. Kita akan upaya akan tingkatkan lagi karena apapun pembayaran pajak kita butuhkan untuk mensupport pembangunan, karena dari 20% option PKB kita digunakan untuk revitalisasi atau pembangunan infrastruktur jalan. Jadi semakin masif Bapak Ibu semuanya masyarakat Kabupaten Tembang membayar pajak, tentunya ini akan mendukung pembenahan, revitalisasi, peningkatan jalan-jalan kabupaten di Kabupaten Tembang. Ya, banyak hal, jadi faktor ekonomi juga pasti, tapi biasanya memang teman-teman di Temanggung bayar pajak PBB, bayar pajak option PKB itu biasanya mendekati akhir-akhir tahun. Saya insya Allah masih optimis paling tidak sama dengan pencapaian tahun 2020.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Pendengar tetap di channel Anda ini, saya Mita akan kembali lagi dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
0: Jateng 60 Detik. Jateng 60 Detik.
1: BPPTKG mencatat peningkatan guguran lava Gunung Merapi yang meluncur sejauh 1000 meter ke Kali Bebeng. Masyarakat diminta waspada terhadap potensi awan panas guguran dan guguran lava di sektor selatan barat daya, Sungai Boyong, Bedok, Krasak, Bebeng, serta sektor tenggara, Sungai Woro dan Gendol. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas di dalam area potensi bahaya yang telah ditetapkan. Ratusan warga rentan dan lansia di Kabupaten Kendal menerima manfaat program Kartu Jateng Openi. Bantuan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar sembako, dukungan modal kewirausahaan serta peralatan sekolah. Berdasarkan data peringatan dini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, fenomena fase bulan baru memicu peningkatan pasang air laut maksimum yang berdampak langsung pada sejumlah kawasan di sepanjang jalur Pantura Jawa Tengah. Banjirop akibat pasang air laut tinggi melanda pesisir Pantura Jawa Tengah, mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang hingga Demak. Fenomena ini memicu genangan di area permukiman, memperlambat arus lalu lintas arteri Pantura, serta mengganggu operasional pelabuhan Tanjung Mas. Kota Solo menggelar pementasan sendera tari Ramayana Berubuh Alengka di Taman Balikambang. Pertunjukan budaya ini berhasil menyedot antusiasme wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung.
0: Jateng 60 detik. Jateng 60 detik. Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Tingkatkan kenyamanan tempat ibadah dan kepedulian sosial, Kemenag Sragen menginisiasi gerakan Masjid Asri dan Griya Nata. Aksi gotong royong lintas agama ini turut dilengkapi bazar murah dan dialog kerukunan masyarakat. Inilah laporannya bersama Indah Anjani.
6: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen menggelar kegiatan gerakan Masjid Asri Gemari berkolaborasi dengan gerakan rumah ibadah yang asri, nyaman, dan tertata Griya Nata di Masjid Jami Al-Hidayah, Desa Bagor, Kecamatan Miri, Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fatkur Rohman MPDI beserta jajaran Forkopimda Miri, Kepala Desa Bagor, penyuluh agama lintas agama, serta masyarakat sekitar. Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, IPARI Kabupaten Sragen, Ahmad Darussalam mengatakan, kegiatan ini menjadi wujud kepedulian bersama untuk menghadirkan tempat ibadah yang bersih, asri, nyaman, dan tertata. Menurutnya, melalui kegiatan bersih-bersih, penataan lingkungan, serta pemberian perlengkapan pendukung, diharapkan masyarakat semakin memiliki kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah. Ditambahkan, rangkaian kegiatan Gemari dan Griya Nata diantaranya gerakan bersih-bersih masjid dan lingkungan, cek kesehatan gratis, bazar murah bagi masyarakat sekitar, aksi ekoteologi, penanaman pohon, serta sarasehan dan dialog kerukunan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk saling membantu, bergotong royong, serta menghargai satu sama lain. Kegiatan Gemari dan Griya Nata diharapkan tidak hanya menciptakan lingkungan rumah ibadah yang bersih dan nyaman, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial, semangat gotong royong, serta kerukunan masyarakat di Kabupaten Sragen.
7: Kita berawal dari rumah ibadah, tapi kemudian memang kita maksudkan agar kita kembali ke rumah ibadah, tapi kemudian memberikan dampak bermanfaat untuk sesama. Dan kita awali dari kegiatan bersih-bersih rumah ibadah, kemudian kita adakan sosialisasi, ada ekoteologi, nanam pohon. Itu tujuannya setidaknya kita punya beberapa. Yang pertama itu agar setiap insan itulah kembali bahwa kita itu tidak ada dengan sendirinya. Kita itu kan lahir, kita wujud. Ini kan karena adanya Tuhan.
6: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Pemprov Jateng perluas kemudahan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan Samsat Budiman Mobile. Digagas oleh Bapenda Jateng, program ini menawarkan keagenan resmi hingga tingkat desa. Peluncuran Samsat Budiman dipusatkan di Balai Desa Kalijambe, Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang didapuk sebagai pelopor penerapannya. Sistem keagenan ini diharapkan mampu menjangkau desa yang belum memiliki BUMDes atau belum terdaftar sebagai mitra Samsat. Melalui aplikasi ini, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke kantor Samsat Induk. Bayar pajak kendaraan cukup melalui agen resmi di tingkat desa. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menyambut positif terobosan ini. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital serta keterlibatan generasi muda akan membuat akses layanan publik semakin inklusif dan merata.
8: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
1: Berbagai program pelatihan mulai dari kuliner, mebel, hingga perbengkelan diselenggarakan di BLK Temanggung. Peningkatan keahlian masyarakat yang bersumber dari dana bagi hasil cukai ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan warga serta pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung terus mendorong peningkatan keterampilan masyarakat melalui berbagai program pelatihan untuk membuka peluang kemandirian ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Balai Latihan Kerja atau BLK, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Dalam kegiatan penutupan, Bupati Temanggung Agus Setiawan mengatakan jika berbagai pelatihan tersebut meliputi bidang kuliner, mebel, pengelasan, hingga perbengkelan yang dilaksanakan melalui Balai Latihan Kerja dengan dukungan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHJHT senilai 300 juta rupiah. Peningkatan keterampilan masyarakat ini kemudian diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta pelatihan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung.
9: Ini salah satu ikhtiar Pemkab melalui Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja membuka pelatihan, berbagai macam pelatihan di sini. Ada pertanian, ada kuliner, ada mebel, ada sablon, ada las, ada perbengkelan. Nah, ini pastinya ikhtiar kita untuk menambah keahlian anak-anak kita melalui dana bagi hasil cukai tembakau. Harapannya setelah ini mereka bisa mandiri, bisa membuka usaha secara mandiri sehingga bisa nambah pendapatan mereka, dan pastinya ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung. Jelas penurunan DBHJHT di 2026 ini banyak menghambat kegiatan yang ada di Kabupaten Temanggung. Pastinya ini tidak luas lagi seperti dulu. Tahun 2025 DBHJHT kita sekitar 60 satu, yang tahun 2026 ini di 2028. Untuk 2027 belum keluar. Ya, harapannya bisa kembali lagi di angka 61 sehingga kita bisa berbuat lebih banyak dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah Dalam Berita.
1: Kejuaraan bulu tangkis DPRD Kabatang 2026 menuai apresiasi atas tingginya antusiasme peserta. PBSI Batang langsung memproyeksikannya jadi agenda tahunan untuk menjaring potensi atlet muda berbakat menuju kompetensi tingkat provinsi. Inilah laporannya bersama Heri Kis.
10: Para atlet bulu tangkis di Ekskarotidenan Pekalongan kembali mendapat panggung untuk unjuk kebolehan dengan berkompetisi di ajang kejuaraan DPRD Cup 2026 yang diinisiasi oleh PBSI Batang. Potensi atlet terus dioptimalkan oleh PBSI Batang dengan memberikan ruang bagi pebulu tangkis pradini hingga remaja, mengingat kesempatan yang masih terbuka lebar nantinya untuk mengikuti ajang di tingkat provinsi maupun nasional. Dalam ajang kejuaraan DPRD Cup 2026, PBSI Batang tidak hanya mengundang para atlet dari Ekskaro Sidenan Pekalongan saja, namun turut mengundang pula pebulu tangkis dari Kendal dan Semarang. Ketua Harian Pengungkap PBSI Batang, Teguh Lumaksono, sengaja di event kejuaraan DPRD Cup tidak hanya dari wilayah Ekskaro Sidenan Pekalongan karena ingin memberikan kesempatan yang sama dalam cakupan yang lebih luas.
11: Ini kita fokus untuk prestasi mas, jadi kita fokuskan untuk anak-anak usia kelompok usia ini. Dan ini meliputi Presiden Pekalongan, juga ada undangan dari Kendal dan Semarang. Ya karena kita biar semakin Batang itu biar lebih dikenal ke semua daerah gitu. Target kita prestasi kita mereka bisa lebih meningkat, jadi kita bisa bersaing di tingkat provinsi dan juga mungkin tingkat nasional.
10: Salah satu pelatih Zaki saat mendampingi atletnya Raka yang termasuk usia pradini dari Kabupaten Pemalang mengapresiasi dengan intensitas event kejuaraan yang digelar PBSI Batang. Diakuinya para atlet binaannya telah beberapa kali berkompetisi di kejuaraan yang digelar PBSI Batang, terbukti anak didiknya berhasil meraih juara.
12: Batang ini selama di sini dua kali saya ikut, tahun kemarin juga ikut, alhamdulillah kita masuk final juga, tapi juara dua.
13: Ini mungkin gimana ini? Persaingannya gimana?
12: Persaingannya cukup rata ya, karena daerah Batang, Pekalongan, Kendal itu kan sama-sama pemain bagusnya banyak. Ya mudah-mudahan kita bisa kayak tahun kemarin lah bisa masuk juga.
10: Respon positif pun diungkapkan Raka, atlet bulu tangkis kategori pradini yang kini duduk di bangku kelas 3 SD yang berhasil menguasai permainan hingga lolos di babak penyisihan. Diakuinya selama 2 tahun menekuni bulu tangkis di bawah asuhan Zaki hingga siap menjadi pebulu tangkis regenerasi pradini.
13: Udah tanding belum?
14: Udah.
13: Menang apa kalah?
14: Menang.
13: Menang lawan sama siapa tadi? Dari mana lawannya?
14: Batang.
13: Dari mana itu?
14: PBSI Batang.
13: Oh, menang ya ini ya. Nah, gimana perasaan tadi? Mainnya gampang, susah atau gimana?
14: Lumayan.
13: Kira-kira gede mau jadi apa, Dek?
14: Atlet.
13: Atlet apa, Dek?
14: Bintang.
10: Peserta diikuti dari jenjang pradini hingga remaja, yakni rentang usia 8 hingga 17 tahun, dengan target agar mampu menelurkan atlet yang siap bertanding di kancah provinsi maupun nasional.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
15: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
16: Is, Bu.
15: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
16: Nyong bingung, Bu.
15: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
16: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
15: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
16: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora melu.
15: Ih Pak, ih. nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
17: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
18: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
15: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
19: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
20: Kini telah hadir Solusi Sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
21: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur, alhamdulillah ya. Kang Arta bisa nongol maning nang mendoan melodi dangdut kenangan dinar bo malam kemis. Moga-moga Rika lagi pada sehat waras bergas ya. Inyong alhamdulillah ya sehat. Jadi bisa ngancani Rika pada sing lagi leyeh-leyeh, sing lagi nyambut gawe iya ya. Ya sing seneng mendoan, sing seneng anget-anget iya ya. Langsung pesen bae nang 08112605543. Ingat toh ya, tetap bisa ngeringok nanang audio streamingnya www.percayfm.com.

Bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

92.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap. Jam songo pun jule 50 menit gelur ya. Mumpung dorong jam 10 ya, hitung-hitung ya masih sore lah ya. Ngarika pada sing urung pada ngantuk kene pesen mendoane Kang Arta Bayan ge. 08112605043. Angger mendoan ora dutul ditakokna iki. Biasane.

Galau Kang Rudi guys yang kepengen jaluk Tio Glekna lagune. Oh Kamelia Malik ya yang kau menduane semula seubahan ya wis siap abdi bungkus apa abdi pareti bae ana maning menduan di kareti jadi bungkus di sit karo kodong mau tembe di kareti menor tiba kan ya gue ya kan. Ajak kelalen jam 10 engko lelang mendoan. Sing senang sing srek langsung dukung bae nang 0811260543. Gela gune Kang, nikmat cinta. Kamelia Malik.

0: Akhir pekan ada acara seru yang wajib kita kunjungi nih.
1: Acara apa, Mu?
0: Festival Literasi Cilacap 2026. Catat tanggalnya nih, tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026. Tempatnya di alun-alun Cilacap.
1: Wah, keseruannya apa aja?
0: Ada pameran buku, lomba mewarnai, melukis, drum band, lomba dance, cooking class, talkshow Duta Baca Indonesia, sosialisasi edukatif, penampilan band, sampai bazar UMKM.
1: Wah, seru banget pasti nih.
0: Jadi hari Sabtu pembukaan festival, ada cooking class, launching buku, lomba dance, dan hiburan lainnya. Hari Minggu ada senam jantung sehat, persembahan tari, lomba mewarnai dan melukis, band, orgen tunggal, talkshow bersama Tiata Tanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Hari Seninnya ada lomba drum band TK, lens dance, hingga acara penutupan festival. Eits, yang lebih menariknya, jangan lewatkan kesempatan mendapatkan door prize. Siapa tahu kita yang beruntung.
2: Jangan sampai dilewatkan. Yuk ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu datang belajar, berkreasi, menikmati hiburan, dan dukung UMKM lokal di Festival Literasi Cilacap 2026 tanggal 17 sampai 19 Oktober 2026 di Alun-Alun Cilacap. Jangan sampai ketinggalan, kami tunggu kedatangan Anda. Mari membaca, belajar, berkarya, dan sejahtera bersama di Festival Literasi Cilacap 2026.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Wayai Kang Arta lelang mendoan gelur jangko sing seneng sing srek langsung dukung bayanang 08112605 43. Sing pertama tak lelang mendoane Joni Skandar ge secangkir kopi lur.

Ya, kertas dan api Mansur S. Langsung dukung Belor ge ya. Sing senang mendoan sing pertama ya ngone Joni Skandar sing loro ngone Mansur S. Matur nuwun ge sing pada dukung nang 0811260543. Kang Arta ketemu di sit karo Kang Arjuna sing nang Kroya. Pilih nomor 1 Kang Arta secangkir kopi mantap Pol. Iya karuan ya. Orang mantep nek orang anak pati rege. Mama Rizky sing nang petaran kemranjen sugeng dalu nyemili nomor 1 Kang Arta ya wis matur nuwun babe sukar ya melu bae milih nomor 1 nage Mama Rohima ya milih nomor 1 wis jan. Berarti 4-0 iki ya. Ya wis deal berarti sing menang ge secangkir kopi ngene Bang Joni Iskandar matur nuwun sing wis padha dukung lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Woi, cok! Yeah, yeah. Lim, asem banget. Tambah gede ya.
3: Iya, ya, selam. Ini Pak RT, ngelwil anak ke ya.
2: Selamat. Kanca STM. Kenalan?
4: Kenalan. Ini dari kanca pokok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo parah.
3: Ya
2: kan, ya
3: mau buat
2: cicit-cicit.
3: Rokok petanung
2: ya.
3: Nek rokok lang, Pak. Cukene, Pak, polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperlukan nggo rokok ke. Misal, SKT menang gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Enggak
4: sengaja kayak larang kisi tapi enak, Pak.
3: Oke, ngerti ora, Pak? Kan cukai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setadian-diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun, Pak.
5: Dan ini betul teman, Bro.
3: Nah, sedulur, ayo dari nang kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cuke, kiye nomere.
2: Dari ke sing ngomong karo sapa? Wilu ngeku, ora nang ngeku ora yo. Woi, kok terus kene iki ya?
5: Bro, aku ana keperluan ngurus kamu di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: 94.3 bercahaya FM paling pas untuk jelajah membong 6 jam 10 pun juli selikur menit gelor Kang Arta Sesti Mandan Suwai Guli Ngancani Namendoan Melodi Dangdut Kenangan Singarap Mungga langsung bayan kombo kata brakaro rintik-rintik sendu ya. Kiaran nyangkat jumlah penumpang sing tekanang stasiun Cilacap selama Januari sampai September 2016 mencapai 183.688 orang. Wow, kayak banget ya lor ya. Jadi angka ini lebih banyak dibandingkan penumpang yang berangkat dari stasiun tersebut sebanyak 174.828 orang. PT KAI Daop 5 Purwokerto mencatat total 358.516 penumpang menggunakan layanan kereta api di stasiun Cilacap selama 9 bulan pertama 2026. Nah, jumlah tersebut meningkat 17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 305.180 penumpang. Memakai Rizky Singang Petarangan ke Panjen Sugeng Dalu Gemak Kang Artem Mendoane Langgo Sangu Merem Ngomongan Wisar Merem Jatakan Jaluknya Mendoan ya. Mau disitu nyata ketemu karo Kang Arjuna Sugeng Dalu Kang
1: Sugeng Dalu Mas Arta.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendoane sokeng mas.
0: Eh sige Arjuna.
1: Tapi saya diborong kok diane raka kumanan.
0: Orang papa kabian.
1: Iya. Mendoane selendang biru mas.
0: Selendang biru lagu ni siapa gue?
1: Maggie Set boy ya. Ono kui mas.
0: Selendang biru iki utudingen lagu.
1: Iya.
0: Ini kan salindri selendang biru ge.
1: Apa ya? Te. Ya sisa-sisa cinta wae ora ono lah.
0: Aduh,
1: gampang wae.
0: Sisa-sisa cinta wae.
1: Nek ana selendang biru
0: Selendang biru neng, ngone.
1: Yo, mama hari ini kan merem kuih neng kerumur selendang biru.
0: Melodi memori ke selendang merah.
1: Oh. Rau nomad. Yo, wis rau. Apa ya? Rau apa ya? Madu merah.
0: Yo, wis madu merah.
1: Ya, ano kan?
0: Ano?
1: Yo, salam-salam ya kanggo Bu Yati Banjaran, Mama Rizky Petarangan, maju. Pintu, Mama Nok yang lagi beriang. Muka-muka tepat sehat.
0: Amin.
1: Terus, Mama Esa, ya kabeh wae lah masih lagi ngerungoke mendoane Mas Arta Bercahaya. Kalau Mas Arta beraktivitas nanti rampung. Oke, matur nuwun Mas, dapat talipun. Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mama Kariski senang petarangan kemperanjen pengin Elvi Sukaisi Kang Arta ge mendoane salamenggo sing durung pada turu ya. Bunda Kinan Kumbang Asmara Bunda Mustolinga Mbak Dina Laras Baoza Pak Suja Marjono Pak Amin Maskor Kang Arjuna Kroya Mbak Kartim Mbak Besukar Mbak Guntur lan kapian besing nang grup bercahaya semoga sehat nggo Kang Arta sehat selalu orang online lagi matanya klip-klip sepet ya. Sepet mah kaken mangan gedang bok ya yang gue dinta nih ban sebuah nama ya cuma Dumera Kang Arjuna ya

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul itu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is, Bu.
3: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

sebut saja namaku Suri. Dan inilah kisahku dalam Rintik-Rintik Sendu. Malam lagi, dan aku kembali duduk di hadapan lilin-lilin putih ini. Entah kenapa, hanya pada mereka aku bisa bercerita. Seolah nyala kecilnya mau mendengarkan setiap keluh yang aku sembunyikan dari dunia. Aku lelah. Lelah menahan sesuatu yang tak pernah bisa aku ucapkan. Namanya Pandu. Bahkan menyebut namanya saja membuat dadaku sesak. Kami dulu setiap hari bertemu di kantor. Canda sederhana, senyum kecil, bahkan sekedar berbagi tatap di antara tumpukan berkas, itu sudah cukup membuatku bahagia. Tapi aku pengecut. Aku memilih diam. Memendam rasa ini jauh di dasar hati. Tak pernah berani menyapanya lebih dari seorang rekan kerja. Dan kini semuanya kian terasa hampa sejak dia dipindahkan ke kantor cabang. Iya, sejak saat itu ruang-ruang seolah kehilangan warna.

hanya punya sisa-sisa kenangan yang terus menggantung di kepalaku. Setiap hari aku merindukannya. Tapi bagaimana mungkin aku menghubunginya? Siapa aku baginya? Ya, hanya seorang suri, teman satu kantor yang mungkin tak pernah ia lihat lebih dari itu. Kadang aku bertanya pada lilin-lilin ini, apakah Pandu pernah merindukan aku seperti aku merindukan dia? Apakah ia sadar bahwa ada hati yang diam-diam menaruh cinta untuknya? Pertanyaan itu hanya akan hilang bersama asap lilin, tanpa jawaban. Aku rindu. Rindu yang menyiksa. Rindu yang mengikatku pada malam-malam sepi. Dan mungkin cinta ini memang ditakdirkan hanya kusimpan sendiri bersama cahaya lilin putih yang setia menemaniku.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu para mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta Bu buat makan.
6: Kamu gak sekolah, Nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
4: Stop pekerja.

Wis wayahe Kang Arta kukutan gilur mendoane ya melodi dangdut kenangan insalong esuk wengi ketemu maning. Matur nuwun sing wis padha gabung nang 0811260543 sugeng dalu sugeng istirahat bercahaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

malam semakin larut, hari ini pun kian berlalu. Berdamailah dengan hati, lepaskan gundah, maafkan yang salah. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Esok pagi kami kembali menyapa dengan beragam berita dan cerita. Selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
0: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun anda saja berada, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dapat menemani perjalanan dan aktivitas para pendengar sekalian, seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar tetap berada di dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap di dalam hidayahnya sehingga segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pendengar Percaya FM yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka hidup istiqomah, maka akan turun ke tengah mereka malaikat dan berkata, jangan susah, jangan takut, kamu telah dipersiapkan surga yang menyenangkan. Jadi ayat ini memberikan satu inspirasi bahwa ketika kita sudah bertauhid secara benar, yaitu mengucapkan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Karena boleh jadi, bisa saja manusia bertuhan selain Allah. Tetapi di ayat ini adalah ketika seseorang itu sudah berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian hidupnya istiqomah. Istiqomah itu hidup yang terstruktur, hidup yang disiplin, hidup yang terjadwal. Ketika bangun dari tidur subuh misalnya, langsung ke tempat wudhu, mengambil wudhu, kemudian sholat subuh, kemudian mengurus, mulai merebus air, memasak, sampai dengan hendak zuhur, itu semuanya sudah ada jam-jamnya, sudah ada aktivitas di jam-jam tertentunya. Termasuk adalah kapan harus sarapan, kapan harus istirahat, kapan harus tidur siang meskipun sebentar, kapan melanjutkan aktivitas dan kapan harus selesai di hari itu. Ini adalah yang disebut dengan hidup istiqamah. Kalau sudah bisa hidup istiqomah itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti malaikat akan turun ke tengah mereka dan berkata, alla takhafu, kamu jangan takut, wala tahzanu, kamu jangan susah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena kamu sudah dipersiapkan untukmu surga yang menyenangkan. dikasih info yang menyenangkan berupa surga yang akan dihuni oleh kamu sekalian, orang-orang yang hidupnya istiqomah. Sehingga istiqomah bukan lagi sesuatu yang sekedar ditembangkan, bukan sesuatu yang sekedar dinarasikan, diungkapkan dalam bentuk puji-pujian misalnya, tetapi harus aplikasi, harus ada implementasi di dalam kehidupan nyata. Bagaimana kita masing-masing itu hidupnya adalah istiqomah. Tauhidnya sudah benar, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak kemudian bermusyrik kepadanya. Karena ada resiko-resiko musyrik, resiko-resiko yang bertuhan kepada selain Allah adalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa dari perbuatan musyrik dan akan mengampuni dosa-dosa selain musyrik. Kemudian wa may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Orang yang bermusyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka haram baginya masuk surga. Karena memang tempat orang yang menduakan Allah itu tidak di surga, tetapi di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bangunlah terus pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang alam semesta, sehingga dapat mendudukkan kita sebagai makhluknya dan bisa mendudukkan Allah sebagai Tuhannya, sehingga tidak lagi kemudian berbuat musyrik kepadanya. Karena jangankan Gusti Allah, kita saja manusia sebagai orang tua ketika menyuruh anaknya kemudian tidak dipatuhi, maka tentunya juga akan marah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umatnya untuk menyembah kepadanya kemudian pada membangkang, kiranya adalah masuk akal ketika harus murka, harus marah. Wong kita saja sebagai manusia biasa yang karena menjadi orang tua menyuruh anaknya tidak setia, menyuruh anaknya kemudian tidak sendiko dawuh saja, kemudian bisa marah, bisa murka. Lah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam yang mencukupi kita semuanya dari sisi pemberian umurnya, dari sisi pemberian rezekinya, dari sisi segalanya yang diberikan kepada kita berupa nikmat-nikmat itu, kemudian malah yang disuguhkan kepadanya sebuah kemungkaran, sebuah kemusyrikan, maka tentu akan murka, akan marah. Nah, kalau kita mampu, lagi-lagi kembali kepada mau untuk mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, hidupnya kemudian teratur, terukur, maka akan efektif, dibantu oleh malaikat, dipersiapkan kepada kita surga yang menyenangkan. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
3: Allah.

0: Gelora dukungan ratusan warga iringi Poniran ambil formulir Pilkade Selarang. Festival Literasi Cilacap 2026 hadirkan beragam kegiatan edukatif dan kreatif.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun 2026 di Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Cilacap, tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur. Kegiatan ini juga menjadi panggung utama bagi potensi ekonomi kreatif lokal warga setempat. Salah satu yang menyedot perhatian adalah stand usaha mikro kecil dan menengah Batik Sekarwaru asal Desa Klumprit. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma bersama jajaran Forkopimda dan didampingi Kepala Desa Klumprit Tohirin meninjau langsung hasil karya kerajinan warga tersebut saat rangkaian acara pembukaan. Melalui pameran UMKM ini, produk kerajinan desa tidak hanya mendapatkan ruang promosi yang lebih luas, tetapi juga menjadi bukti nyata bagaimana sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa. Acara yang mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa ini turut dihadiri Dandim 0703 Cilacap Letkol Infantri Aryuda Sakti, jajaran Forkopimcam Nusawungu, serta Kepala Desa Sekecamatan Nusawungu. Sinergi ini diharapkan dapat melahirkan desa yang tidak hanya kuat secara infrastruktur, tetapi juga mandiri secara ekonomi.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah Kecamatan Cimanggu menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV pembangunan infrastruktur jalan desa pada Selasa 13 Oktober 2026. Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Camat Nusawungu Agus Priharso, didampingi Kasih Pemberdayaan Masyarakat serta tenaga fasilitator lapangan TFL. MONEV ini difokuskan pada proyek pembangunan dan peningkatan ruas jalan desa yang bersumber dari bantuan Bupati Cilacap tahun anggaran 2026. Ada tiga desa yang menjadi sasaran peninjauan, yakni Desa Bantarmanggu, Desa Cibalung, dan Desa Mandala. Pembangunan jalan di ketiga lokasi tersebut menggunakan berbagai jenis konstruksi yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis masing-masing wilayah. Dalam peninjauan langsung tersebut, camat bersama tim melihat kondisi fisik bangunan, menilai kualitas pekerjaan, serta memastikan seluruh proses pengerjaan telah sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para kepala desa, perangkat desa, serta tim pelaksana kegiatan atau TPS setempat. Mengenai pelaksanaan MONEV ini, Camat Cimanggu Agus Priharso menegaskan pentingnya kualitas dan kelayakan hasil pembangunan bagi masyarakat. Ia menjelaskan monitoring dan evaluasi ini sangat penting untuk memastikan setiap pekerjaan fisik di lapangan berjalan optimal, tepat sasaran, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Melalui pengawasan berkala dan komitmen bersama antara pihak kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat, diharapkan seluruh hasil pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Cimanggu dapat berjalan lama dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Beralih ke informasi seputar pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Cilacap, diiringi ratusan warga yang membawa poster dan seruan dukungan, Poniran Ketua RT sekaligus tokoh petani lokal resmi mengambil formulir pendaftaran Pilkades Desa Selarang Kesugihan pada Selasa pagi, 13 Oktober 2026. Rombongan warga yang mengawal Poniran berangkat dari kediamannya di Gerumbul Jerukuik sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menuju Balai Desa Selarang. Suasana pendaftaran berlangsung tertib hingga penyerahan berkas diterima langsung oleh panitia Pilkades. Kepada wartawan, Poniran mengungkapkan alasannya maju dalam kontestasi politik desa ini adalah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan pendidikan, serta ketahanan pangan di Desa Selarang. Selain Poniran yang mewakili Grumbul Jerukuwik, Bursa Pilkades Desa Selarang dipastikan bakal sengit dengan hadirnya 3 kandidat lain dari Grumbul Sitopong dan Winong.
2: Jadi saya tidak muluk-muluk, intinya saya sederhana, cuma yang pasti akan saya berniat untuk masyarakat. Ya intinya untuk kemajuan Desa Selarang meliputi kesehatan, ketahanan pangan juga, terus ada pendidikan dan lain sebagainya masih. Iya terutama untuk layanan kepada masyarakat. Soalnya selama ini permasalahan utama di Desa Selarang itu layanan masyarakat. Nomor satu ya santun sama ya ramah-tamah itulah. Selarang ada 4 kandidat. Iya untuk saya di Grumbul Jerukuwik ada di Grumbul Sitopong itu ada 2, terus Grumbul Winong itu ada 1.
0: Poniran yang juga memimpin kelompok tani Sri Rahayu 1 ini mengingatkan agar gelaran Pilkades tetap mengedepankan persaudaraan serta transparansi dalam pengelolaan dana desa nantinya. Pilkades Selarang sendiri merupakan bagian dari gelombang pertama Pilkades Serentak Kabupaten Cilacap yang bakal digelar pada 17 Desember 2026 mendatang.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Owalah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
3: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
2: Lintas Bercahaya.
3: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Din Arpus, Kabupaten Cilacap akan menggelar Festival Literasi Cilacap 2026 pada 17 hingga 19 Oktober 2026 di Alun-Alun, Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini mengusung tema Literasi untuk Cilacap Berdaya, Membaca, Belajar, Berkarya, dan Sejahtera. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi menyampaikan bahwa festival tersebut menghadirkan beragam kegiatan untuk mendorong minat literasi masyarakat melalui pendekatan edukatif, kreatif, dan menghibur. Sejumlah kegiatan yang disiapkan antara lain pameran buku, lomba melukis, mewarnai, drum band, dan dance, serta talkshow bersama pegiat literasi. Festival juga menghadirkan bazar UMKM, cooking class, peluncuran buku, hingga sosialisasi perlindungan anak dan perempuan, lalu lintas, serta parenting. Rangkaian kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan melibatkan pelajar, komunitas literasi, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. Pada Sabtu 17 Oktober 2026, agenda festival meliputi pembukaan, penyerahan dan penerima arsip dari dan ke Kedaton Solo, cooking class, peluncuran buku, serta lomba dance. Sementara itu, pada Minggu 18 Oktober, pengunjung dapat mengikuti kegiatan senam, lomba mewarnai dan melukis, talkshow bersama Tias Tatanka, serta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan. Adapun pada Senin 19 Oktober 2026, kegiatan diisi lomba drum band tingkat TK, sosialisasi lalu lintas dan parenting, penampilan hiburan, serta penutupan festival yang dirangkai dengan penyerahan hadiah kejuaraan lomba dan penyerahan gerobak Basnas. Melalui festival ini, masyarakat diharapkan dapat menikmati ruang belajar bersama sekaligus memperluas akses terhadap kegiatan literasi, seni, budaya, dan kreativitas lokal.
2: Lintas Bercahaya.
3: Kebakaran melanda lahan perhutani di wilayah RPH Citepus, KPH Banyumas Barat, Desa Citepus, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Selasa 13 Oktober 2026 sore. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 5 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap Taryo menyampaikan kebakaran diketahui sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat setelah warga yang melintas melihat asap dan api di kawasan hutan. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada petugas perhutani untuk penanganan lebih lanjut. Api sempat menjalar ke area hutan di sekitarnya. Petugas bersama unsur terkait kemudian melakukan pemadaman dan menyisir untuk mencegah api meluas terutama di lahan produktif di sekitar lokasi. Proses pemadaman berlangsung sekitar 4,5 jam, mulai pukul 16.30 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Penanganan melibatkan petugas perhutani RPH Citepus, perangkat desa Citepus, dan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil kaji cepat BPBD Cilacap, tidak ada laporan korban jiwa, warga terluka maupun warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Meski api telah berhasil dipadamkan, petugas perhutani masih melakukan penjagaan dan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. BPBD Cilacap juga menekankan pentingnya pemantauan lanjutan, kesiapan peralatan pemadaman, serta koordinasi lintas sektor. Ketersediaan air menjadi salah satu kebutuhan dalam penanganan kebakaran karena lokasi kejadian jauh dari sumber air. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran di kawasan hutan dan turut aktif melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran agar dapat segera ditangani.
2: Lintas Bercahaya.
3: PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit Cilacap mendukung program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun 2026 di Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Dukungan ini diberikan melalui bantuan satu unit komputer untuk menunjang administrasi dan meningkatkan pelayanan pemerintah desa Karangtawang kepada masyarakat. Program TMMD yang dimotori Kodim 0703 Cilacap tersebut resmi dibuka pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya pada Selasa 13 Oktober 2026 di lapangan Desa Karangtawang. Kegiatan akan berlangsung selama 1 bulan. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga RU Cilacap, Agustiawan, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat. Bantuan komputer diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi desa. Kepala Desa Karangtawang, Sutarno, mengapresiasi bantuan tersebut karena dinilai membantu pekerjaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Selain bantuan perangkat komputer, TMMD kali ini menyasar pembangunan fisik berupa pengerasan jalan sepanjang 1.565 meter, pengaspalan jalan sepanjang 425 meter, rehabilitasi 2 rumah tidak layak huni, serta penanaman ribuan pohon. Program tersebut juga menghadirkan layanan pengobatan gratis, keluarga berencana, administrasi kependudukan, pembuatan nomor induk berusaha, hingga perpustakaan keliling. Melalui kolaborasi TNI, pemerintah desa, dan dunia usaha, TMMD diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Bercahaya.
3: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersalawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akang toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, ya, selamat. Ini Pak RT yang wira nake ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Ini dari kanca kok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo parah.
9: Ya enak, ya mau
7: buat cicit-cicit. Kalau petanyung ya.
8: Ini rokok kolong pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak mau cukai palsu, apa mani nggak mau cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntungan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
9: Nggak sengaja kayak larang, tapi enak pak.
8: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, dapat tur rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul teman bro.
8: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal. Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bae cuke ki nomere.
7: Jadi kesi ngomong karo sapa? Wilung ngeku, ora nduk ngomong ora. Woi, kok trike iki ya?
10: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
13: Saya nggak mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
14: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
15: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
16: Hati-hati, Ren. Cek dulu, kali aja pinjol ilegal tuh.
14: Hah? Pinjol ilegal?
17: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
18: Ini kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
19: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
18: Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
19: Emang bisa?
18: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
19: Nah, makanya sampah itu dipilah, ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
18: Kalian ini ya, ribet banget.
19: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
18: Iya bener.
20: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
0: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
3: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
0: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
0: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
6: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis ora gawe ini es, Mbok.
8: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit. Anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagi. Ora tenyen bayar. Ora melas kok karo anak bojo, Pak.
7: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge Mak, feeling.
8: Falang feeling, falang feeling. Prus, no prus. Ora ngedel-ngedelak. Judi kok dituruti. Ora gawe suki malah gawe kere.
7: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
0: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon ko. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah, kira-kira begitu. Teknisnya itu